0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: Rakan FM bersamamu.
1: Ya, Senangkan FM bersamamu bahu hujung minggu untuk hari ini 31 Mei 2026. Kekal bersama saya di Konti Asita Sulaiman, DJ As Bukan Alang-Alang dan juga rakan teknikal yang bertugas bersama dengan Sazri Ibin ya. Baik, untuk hari ini 31 Mei 2026, seperti yang kita sedia maklum, sambutan Hari Waisak di Malaysia. Jadi selamat menyambut Hari Waisak kepada semua penganut agama Buddha di Malaysia. Semoga kasih sayang, semoga toleransi dan juga semoga hormat menghormati akan terus mekar dalam masyarakat kita yang berbilang bangsa, berbilang kaum dan juga agama ya. Sekali lagi selamat menyambut Hari Waisak 2026. Dan anda juga boleh hantarkan salam-salam anda di Facebook Senangkan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 ya. Jadi terus kekal bersama kami untuk hari ini menerusi bau hujung minggu Senangkan FM bersamamu.
2: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Waisak bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
3: Ini kita tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
2: Nantikan aksi dan gayanya yang pedo komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei, 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Waisak daripada kami di TV2.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Muzik orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik orang kita. Setiap Ahad 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Kolti Sanakan FM. Dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.
2: Tengah berhujung minggu kat tu? Jom layan Bahujung Minggu.
3: Lebih relax, lebih maju.
2: Sanakan FM bersamamu.
4: Ya, Bahujung Minggu Sarikan FM bersama mu. Terima kasih kekal dengar Sarikan FM di manapun anda berada. Baik, pagi ini ingin saya kongsikan bersama dengan anda kempen derma darah yang dianjurkan oleh unit patologi Hospital Duchess of Kent Sandakan sempena dengan Hari Waisak hari ini 31 Mei 2026. Di mana bermula pukul 8 setengah pagi ini sampai ke pukul 2 petang dijalankan di Center Court Sejati Walk Batu 7 Sandakan, dan pukul 10 pagi hingga 2 petang dijalankan di Aras 3 Harbour Mall Pusat Bandar Sandakan. Okey, jadi untuk masyarakat Sandakan, jangan lupa datang bersama-sama bagi menyokong kempen derma darah ini bagi membantu mereka yang memerlukan, ya. Jadi kalau anda mahu tahu di manakah lokasi kempen derma darah yang seterusnya akan dijalankan, boleh ke Facebook ke Tabung Darah HDOK Sandakan. Dan maklumat ini turut kami kongsikan juga di Facebook Sandakan FM bersamamu. Baik, terus kekal berhibur bersama kami hujung minggu ini menerusi Bah Hujung Minggu Sandakan FM bersamamu.
2: Bah Hujung Minggu. Bersamamu.

0: R-A-N-G.
1: Geng, apa yang kita lihat di media sosial ni tidak menggambarkan realiti sebenar kehidupan. Perkara yang kita lihat di media sosial ni selalunya merupakan versi kehidupan yang telah disunting dan disusun atur. Contohnya, pempengaruh media sosial, dorang cenderung untuk berkongsi sorotan dan aspek positif dalam kehidupan dorang. Dorang wujudkan imej yang ideal dan terpaling segala-galanya lah. Jadi, fokus pada perjalanan dan kesejahteraan kita tanpa cuba memenuhi piawaian yang tidak realistik yang ditetapkan oleh media sosial, okay? Ingat, elakkan membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Boleh bahkan? Pesanan ini daripada saya, Abang Syaf dan Seragam FM bersamamu.
0: Di zaman teknologi yang serba canggih ini, manusia dan telefon pintar tidak boleh dipisahkan. Banyak perkara bermanfaat yang boleh kita buat menggunakan telefon pintar. Tetapi, ada juga segelintir masyarakat kita yang suka mengecam orang lain menggunakan media sosial atau kita sebut sebagai bully cyber. Media sosial digunakan untuk kebaikan, bukannya alat untuk mengecam individu lain, menyebarkan fitnah dan kebencian. Jauhkan diri daripada bully cyber. Ingat, sebarkan positif dan elakkan yang negatif. Pesanan ini dari Seragam FM.

0: yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
2: Tim kita Arif, ye tarif kabil ni yahan ke manager.
1: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2. Auto literi chap chap chap.

0: Dirgahayu Tuanku, menafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Bah, hujung minggu. Sesanakan FM bersamamu. Ya, bahu juga Sandikan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sandikan FM di mana pun anda berada. Yang dengar Sandikan FM menerusi frekuensi track ini 90.1 MHz, dan juga yang dengar menerusi penstreaming langsung di aplikasi RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Baik, sekejap lagi pukul 9 pagi kita akan ikuti bersama utama 9 pagi, dan selepas itu kembali semula bersama kami di Sandikan FM bersamamu. Pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami salurkan kepada anda, dan juga ada lagi susunan lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda, ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda untuk hujung minggu ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sandikan FM bersamamu. Banyak lagi cerita menarik selepas ini, jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama kami Sandikan FM bersamamu. Bah hujung minggu.
2: Bah hujung minggu. Sampai FM bersamamu.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Sebentar lagi, Utama 9 Pagi. Utama 9 Pagi.

0: Sebentar lagi Utama 9 pagi. Utama 9 pagi.
1: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis berkalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir.
2: Sebab itu fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
3: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di sana. Ini tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara, itu Menteri Persekutuan Sri pun dibataskan. Melainkan lawatan wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
1: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
4: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Malaysian Airport ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
1: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Pada itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
5: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
6: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan, jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri, jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyalah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
5: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi, semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan. Kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
7: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki, perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
5: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
7: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nak akan kejayaan. Tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
5: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
8: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
1: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat George Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: Toxic Orang Kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersama.
1: Belas negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti.

0: streama langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Bah, hujung minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
3: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada tight.
2: Dengan pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love. Sarakan FM bersamamu.
4: Ya, Sarakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sarakan FM di manapun anda berada ya. Dan pastinya menerusi bahujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun diantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Sarakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sarakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Sarikan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Klik. Dapatkan aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sarikan FM bersamamu bahujung minggu.
0: Bahujung minggu. Setiap pagi hingga satu tengah hari. Sarikan FM bersamamu.

DM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: pakai untuk penjimatan dan mengurangkan bahang haba. Barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya, Abang Syaf dan Senangan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
1: Pahujung Minggu. Senangan FM bersamamu. Ya, Senangan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Senangan FM di manapun anda berada. Ya, kami menghargainya, khususnya untuk anda yang dengar Senangan FM menerusi aplikasi RTM Click dan juga menerusi frekuensi cara ini 90.1 MHz. Ya, dan untuk hari ini mungkin ada yang menyambut hari istimewa, khususnya kepada anda pendengar setia Senangan FM yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Ya, kami ucapkan selamat hari lahir, selamat hari jadi, happy birthday. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahi kebahagiaan serta kejayaan dalam apa juga urusan. Ada semoga tahun ini seperti dengan ulang tahun kelahiran anda, kali ini membawa lebih banyak kegembiraan, rezeki dan juga berkat dan kenangan yang indah, khususnya untuk anda bersama-sama dengan insan yang tersayang. Ya, jadi semoga usia yang bertambah juga membawa lebih kebahagiaan untuk anda. Raikan hari ini dengan senyuman dan semoga segala yang baik-baik saja mengiringi perjalanan hidup anda. Sekali lagi, selamat hari lahir untuk anda pendengar setia Senangan FM yang meraihkan hari lahir, hari ulang tahun kelahiran hari ini. Semoga dipermudahkan semuanya. Ya, okey, kita dengan Senangan FM bersamamu. Jom dengarkan lagu ini untuk anda yang sambut ulang tahun kelahiran hari ini.

0: lebih rileks di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party.
0: Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Bah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right.
4: You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yeah.
5: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Hujung Minggu. Kesanakan FM bersamamu.
2: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih terus berhibur bersama kami dan juga terus berinformasi bersama kami menerusi frekuensi track ini 90.1 MHz dan juga menerusi penstreaman langsung di aplikasi RTM Klik. Ya. Dan khususnya juga selamat mendengar untuk anda suri rumah yang sedang dengar Sanakan FM bersamamu ketika ini. Terima kasih kerana menjadikan stesen Sanakan FM sebagai teman sepanjang para-para suri rumah mengurus keluarga. Okay, suri rumah yang menyediakan hidangan buat yang tersayang dan juga menyempurnakan pelbagai urusan harian. Ya. Semoga suri rumah yang dengar Sanakan FM hari ini sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan juga dilimpahi rezeki dan juga kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. InsyaAllah ya. Semoga hari ini suri rumah kita sentiasa dipenuhi ketenangan, kegembiraan dan keberkatan dalam usaha yang dilakukan. Ya. Dalam memastikan keluarga sentiasa sehat, sentiasa bahagia. Ya, walaupun juga aktiviti yang dilakukan. Terima kasih terus menemani dan juga menceriakan hari anda suri rumah mendengarkan Sanakan FM bersamamu. Suri rumah juga boleh hantarkan salam-salam anda, mana tahu mahu tunjukkan salam untuk kawan-kawan kan ataupun untuk suami tersayang kan. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga di Facebook Sanakan FM bersamamu. InsyaAllah kami akan bacakan. Okey, ada lagi selepas ini ada maklumat lagi akan kami kongsikan kepada anda. Jadi jangan ke mana, terus kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Sanakan FM bersamamu. Hujung Minggu.

ENG. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: like?
1: Sanakan FM bersama Mutiara Kasih, anda yang terus dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Baik, sekejap lagi 10 pagi hingga 12 tengah hari, kami akan bawakan kepada anda Zone Music, lebih muzik berbanding biasa, beribu dengan seleksi lagu-lagu hiburan tak berhenti. Istimewa ujung minggu 2 jam kami bawakan kepada anda ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal bersama kami menerusi bahu ujung minggu, dan nantikan juga saya akan bersama dengan anda bermula pukul 12 tengah hari nanti, akan bersama menerusi segmen yang seterusnya, iaitu segmen Namasi Bollywood. Kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu Bollywood tak berhenti bermula 12.30 tengah hari sampai ke pukul 1 tengah hari nanti ya. Jadi jom berhibur bersama-sama kami menerusi Zone Music, lebih muzik berbanding biasa selepas ini.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria. Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: kita terus ke Dewan Hong Kong Kuasaan KDCA Penampang bersama dengan Redwin dan Rafiq. Silakan.
1: Terima kasih DJ Ella di Kunti Sabah FM. Dan selamat pagi semuanya. Kembali bersama Rafiq dan juga Edwin di KDCA pada pagi ini, Edwin. Ya. Kita bawakan langsung daripada kepada anda untuk semua bagaimanakah perkembangan terkini di perangai KDCA dan juga di dalam Dewa KDCA itu sendiri.
2: Betul. Nanti kita akan ikuti ucapan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G. bin Haji Noor, Ketua Menteri Sabah, untuk majlis penutupan ataupun kemuncak Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026. Tadi ya, kalau kita dapat kongsikan juga ada beberapa acara yang sudah pun berlangsung di dalam Dewan semasa ketibaan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah, dan juga berkenaan dengan persembahan-persembahan yang akan disusuli selepas itu. Jadi anda juga sebenarnya boleh ada masa lagi untuk datang ke Hong Kong Kuasaan Pinampang ini untuk menyaksikan kemuncaknya. Dan yang dinantikan tadi kita nampak juga paparannya dari dalam Dewan dengan Rafiq.
1: Ya,
2: tempat duduk semuanya sudah
1: penuh.
2: Mungkin penuh. 90% penuh.
1: 90% penuh. Tapi jangan risau. Acara ini sehingga ke malam.
2: Betul.
1: Jadi anda ada masa lagi untuk hadir ke KDCA pada hari ini untuk menyaksikan peringkat akhir untuk Undang Adat tahun 2026 ini. Daerah mana yang akan merangkul kejuaraan pada tahun ini untuk 2026 untuk Ngadau. Walaupun kita akan bawakan kepada anda sebentar saya lagi ucapan Yang Berhormat Dato' Sri Panglima Haji bin Haji Noor, Ketua Menteri Sabah, dan seterusnya itu kita akan bawakan juga lafaz penangguhan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Negeri Sabah dan pencara majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, dan sekaligus akan mengisytiharkan penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah untuk 2026 ini.
2: Ya, kalau temanya sekali lagi kita bawakan keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian, ataupun keamatan mengomot pisempuruan memeramai piunungan. Itu lulus. Yang diangkat, itu yang diketengahkan untuk tahun ini, mencerminkan budaya di Sabah, bukan saya di Sabah tetapi di seluruh Malaysia. Kita bawakan bagaimana kesatuan keharmonian itu dapat kita tonjolkan dalam pesta perayaan pesta keamatan ini. Baiklah,
1: kita
2: terus ke dalam Hong Kong Kuasaan untuk kita ikuti sama-sama ucapan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026.
1: Iya, sebentar saya lagi kita akan bawa waktu anda dari masa ke masa. Okay.

dan akan terus dilaksanakan, termasuklah memperkukuhkan ekonomi negeri, termasuk menerusi agenda yang ditetapkan dalam Mala 7 SMJ 2.0 yang akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan produktiviti dalam sektor pertanian, memperkasakan modal insan, melestarikan kesejahteraan rakyat baik di luar bandar maupun bandar, dan memajukan sektor pelancongan melalui kebudayaan. Dalam usaha mencapai matlamat ini, sudah tentulah kerajaan memerlukan segenap lapisan masyarakat di negeri ini untuk terus bersatu hati dan bersama dalam membangunkan negeri ini. Kerajaan menyedari bahawa kemajuan negeri ini tidak hanya diukur dan dilihat melalui kepesatan pembangunan fizikal dan ekonomi. Atas sebab itu, kerajaan sentiasa menyalurkan peruntukan yang besar bagi pembangunan kebudayaan rakyat di negeri ini pada setiap tahun. Pembangunan kebudayaan menjadi mekanisme perpaduan dan lambang peradaban budaya bangsa, seterusnya sebagai teras dalam pembangunan negeri ini secara menyeluruh. Tuan-tuan dan puan-puan, pesta keamatan bukan sekadar perayaan budaya, tetapi platform penting untuk memelihara tradisi etnik daripada pupus, memupuk toleransi dan memperkukuh kestabilan politik serta pembangunan negeri. Malah usaha 5 tahun kerajaan negeri sehingga tahun 2030 sedang berjalan untuk mendokumentasikan pemetaan budaya etnik bagi rujukan generasi akan datang dan juga pelancong. Dalam aspek ekonomi pula, pelbagai inisiatif sosioekonomi termasuk pembangunan semula sektor pertanian dan padi giat dilaksanakan kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup rakyat. Justru perbezaan kepelbagaian etnik dan budaya di Sabah tidak harus menjadi penghalang, sebaliknya menjadi asas penyatuan rakyat dan pembangunan negeri ini. Pesta keamatan juga mengingatkan kita bahawa setiap usaha yang membuahkan hasil tuayan memerlukan usaha gigi, kesetiaan bekerja dan pengurusan kerjasama. Masa depan Sabah yang makmur tidak akan terbina dengan retorik semata-mata, tetapi melalui kerja keras, kesepakatan, keharmonian dan keikhlasan seluruh lapisan masyarakat. InsyaAllah Sabah akan terus melangkah ke hadapan sebagai negeri yang aman, sejahtera, maju jaya dan dihormati berteraskan nilai-nilai budayanya yang unik, ditambah dengan sokongan padu daripada rakyat keseluruhannya. Marilah kita bersama-sama meraihkan kepelbagaian kita dalam suasana penuh keharmonian melalui perayaan pesta keamatan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah menjayakan sambutan perayaan pesta keamatan tahun ini, khususnya jawatan kuasa penganjur di semua peringkat, pemimpin etnik dan komuniti, agensi kerajaan, pihak swasta serta rakyat Sabah di seluruh pelosok daerah. Semoga semangat keamatan menuai perpaduan, meraihkan keharmonian ini akan terus subur dalam jiwa kita semua. Tuan yang terutama Tun, demikianlah sahaja ucapan saya di majlis ini. Sekali lagi saya merakamkan ucapan penghargaan kepada

0: dan menjunjung kasih di atas perkenan Tuhan yang terutama Tun hadir ke majlis penutupan sambutan perayaan Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah kali ini. Kami semua mendoakan semoga Tuhan yang terutama Tun serta seluruh kaum keluarga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan dilanjutkan usia. Sekian kotobian tadau tegazo do keamatan. Terima kasih.
1: Majlis berkata terima kasih kepada yang amat berhormat Ketua Menteri atas ucapan sebentar tadi.
2: Kano Pason di Tapatang Datuk Sri Panglima Haji Haji Ibrahim Haji Nor Vazon Montili Nepogun Sabah.
1: Sincere appreciation for Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Baik,
3: sebentar tadi ucapan Yang Berhormat Datuk Sri Panglima Haji Haji Ibrahim Haji Nor Ketua Menteri Sabah, dan sekarang ini kita menanti di mana lafaz peneguhan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan ucapan Majlis Penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, iaitu upacara mengomot iaitu menoi padi dan pepoipi paai doi tangkop iaitu menyimpan padi dan seterusnya mensyiarkan penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 diikuti paluan gong 7 kali.
4: Ini akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah. Jadi kita bawakan sekali lagi. Ini memang sudah menjadi acara sinonim setiap kali sambutan perayaan dalam majlis pembukaan ataupun penutup mengomot menuai padi. Betul. Dan juga pepoipi paai doi tangkop menyimpan padi antara upacara yang menjadi simbolik. Sebab kalau kita sebut Pesta Keamatan ini adalah acara mensyukuri tuayan padi, hasil tuayan padi.
3: Ya, betul.
4: Okay. Jadi itu akan kita bawakan
3: sebentar saja
4: tadi. Dan semestinya kalau kita ulas dalam ucapan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah sebentar tadi Rafiq, ya, sudah semestinya berkenaan dengan tema yang diangkat tahun ini, membawa satu lagi keunikan dan juga orang bilang sebagai satu kekuatan bagi tadi Sabah. Keamatan sebagai salah satu wadah untuk menuai perpaduan dan meraihkan keharmonian.
3: Betul, dan juga keamatan adalah jambatan dalam keharmonian dan kemajmukan yang kita ada di Sabah secara khususnya, Rebin. Di mana inilah mewujudkan keharmonian kita di Sabah, yang mana kepelbagaian kaum ini disatukan dalam satu perayaan. Betul. Dan sedikit juga dikongsikan sebenarnya saya lagi nanti ada paluan 7 kali gong. Kenapa 7 kali? Ini merupakan simbol yang utama dalam Pesta Keamatan ini, yang mana boleh dikongsikan iaitu paluan yang pertama melambangkan memanggil pulang semangat padi itu sebenarnya. Yang kedua adalah upacara kesyukuran. Yang ketiga paluan itu adalah misi mencari dan menyelamat semangat padi. Dan seterusnya upacara meredakan atau mendamaikan, dan disusuli upacara penyucian, pemulihan dan penutup atau pengorbanan. Itulah maksudnya 7 kali paluan gong tersebut.
4: Baik, itu akan kita saksikan ataupun kita akan bawakan juga sebentar saja nanti. Tapi kalau hari ini 31 Mei, maksudnya hari yang terakhir,
3: ya,
4: sebab kalau sepanjang bulan Mei ini, bermula 1 Mei lepas bagi upacara perasmian ataupun daerah papal sebagai tuan rumah, dan selepas itu berlangsunglah sepanjang bulan Mei ini di peringkat daerah, memang meriah sana sini keamatan. Dan kesemuanya untuk 30 game 1 semuanya berkumpul di sini akan menjadi tumpuan adalah pertandingan Unduk Ngadau. Tetapi untuk pertandingan yang lain sudah pun berlangsung dengan jayanya seperti Randawita Wantang Keamatan 2026, pertandingan Sugandoi untuk kategori Dazanak Songkotown, dan juga terbuka pun sudah selesai.
3: Apapun tahniah kepada anda semua yang telah mengikuti pertandingan Dazanak Songkotown, Sugandoi, Randawita Wantang untuk tahun 2026 ini yang mewakili daerah masing-masing. Dan sekarang ini kita akan bawakan dari masa ke semasa di pentas utama untuk menyaksikan lafaz penutupan dan penutupan Pesta Keamatan untuk tahun 2026 ini sebentar saja lagi.
4: Kalau kita imbas kemarin apa yang berlangsung juga Rafiq semasa majlis perasmian, kita bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim satu lagi acara yang kita rasa amat dekat di hati kerana kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri juga memberikan bahawa sambutan Pesta Kehormatan ini merupakan sambutan yang wajar untuk diraikan setiap tahun, bukan saja penglibatannya dalam Kerajaan Negeri Sabah tetapi juga penglibatan daripada persekutuan itu sendiri, bahkan di peringkat kebangsaan pun sendiri.
3: Betul ya. Erin, baik, kita terus ke pentas utama untuk menyaksikan upacara seterusnya,
4: Iaitu Mengemut Menuai Padi dan juga Poipi Pak Ai Duit Tangkup menyimpan padi yang disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah.
2: Hoingon tekasa da Pogun Sabah Mengemut Tepai Memoguna da Linggaman Iso Kavo Pengemut Kau Pesanan Tokau Hai Ditinui Inilah cara tradisi mengetam padi, tuan-tuan dan puan-puan, yang sedang berlangsung kita saksikan, disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama dan juga div-div jemputan. Acara mengetam padi cara tradisi, 7 tangkai padi akan dituai, iaitu dalam upacara dipanggil Mengemut Depai. Kelihatan begitu sempurnanya, hadirin sekalian, bagaimana padi dituai hidup dengan subur.
1: His Excellency Tun and the other invited guests will be presented with a linggaman, a traditional paddy harvesting tool prepared for the rice harvesting ceremony. And the 7 stalks of paddy will be harvested in a ceremony known as Mengemut Depai. The 7 harvested stalks will then be inserted into a bamboo stalk placed beside the paddy storage area.
2: 7 tangkai padi yang terpilih yang diketam tadi sebentar lagi akan disisipkan di sebatang buluh atau bambu yang terletak di tepi tempat menyimpan padi, juga dikenali sebagai tangkob. Peposisip do tu bosungan pai tebai kongabi di mohingon tegaso do pogun tapap pahat bentuk diho dan seterusnya popopi do pai dari tangkob mana yang disempurnakan oleh Tun. Tepukan gemuruh, inilah hasil tuaian padi tahun 2026 sebagai simbolik, hadirin sekalian. Upacara diteruskan dengan mempersilakan Tuan Yang Terutama Tun melafazkan pengisytiharan penutupan Pesta Kehormatan Peringkat Negeri Sabah 2026.
1: The ceremony will then proceed with inviting His Excellency Tun to proclaim the official closing of the 2026 Sabah State Level Kehormatan Festival.
5: Selamat pagi dan salam sejahtera. Dengan ucapan Ketubion Om Kaun Sekaan Tado Tegazu Dukamatan, saya dengan ini mengisytiharkan penutupan Pesta Kehormatan Peringkat Negeri Sabah 2026 dengan resminya. Sekian, terima kasih.
2: Dan akhir sekali, sebagai rangkuman kepada majlis upacara penutupan Pesta Kehormatan pada kali ini, Tuan Yang Terutama Tun diminta untuk memalu gong sebanyak 7 kali dengan segala hormatnya dipersilakan.
1: His Excellency Tun will strike the gong 7 times.
2: Ayo hadirin sekalian, sama-sama kita mengira dengan kiraan yang pertama sehinggalah yang terakhir, yang ketujuh sebagai tanda perasmian. Mari sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan itu rasmilah sudah penutupan pesta kehormatan
4: kami. 7 paluan gong yang telah pun disempurnakan oleh Tuan Yang Terhormat Tun Dato' Sri Panglima Dato' Musa bin Haji Aman yang dipertuan negeri Sabah, dan telah pun dilafazkan juga penangguhan bagi menutup pesta kehormatan peringkat negeri Sabah tahun 2026.
3: Ya, itu yang dapat kami bawakan untuk anda, apa yang berlaku di pentas utama seketika tadi. Dan kepada anda, jangan lupa untuk datang ke KDCA kerana ya, untuk tahun ini, kerana tahun-tahun sesudahnya agak berbeza untuk tahun ini. Tahun depan pastinya berbeza lagi kan. Kemeriahan tu sangat-sangat berlainan, dan pastikan hari ini adalah hari anda untuk hadir ke KDCA untuk merasai sendiri kemeriahan. Setiap tahun di Sabah Syarikat khususnya kita menyambut pesta kehormatan, dan hari ini hari terakhir. Dan juga kepada anda mungkin jauh dari Kota Kinabalu ni kan, boleh saksikan juga melalui penstriman, yang mana pertandingan untuk Ngadau peringkat akhir pada hari ini menampilkan 53 peserta kan, Nadine?
4: Betul, 53 peserta ya, ataupun untuk Ngadau kehormatan mewakili setiap daerah ya. Yang uniknya juga tahun ini, selepas ini akan kita saksikan majlis penyerahan pengiktirafan sijil Malaysia Book of Records
3: ya, ini
4: kepada pihak Presiden KDCA sebagai pengiktirafan penganjuran festival keamatan tanpa henti paling lama
3: ya. Wow. Dalam selama 31 hari sebulan dah tu kan, bermula 1 Mei lepas, yang mana diluncurkan di papar tuan rumahnya, dan kita akhiri di KDCA pada 31 hari ini.
4: Wow. Ditahniah kepada pihak KDCA dan kepada semua barisan AJK pelaksana kerana berjaya bukan saja di peringkat daerah tetapi juga berjaya membawa sambutan pesta kehormatan ini diiktiraf terus di peringkat kebangsaan sehinggalah ke hari ini 31 Mei 2026.
3: Sebenarnya bukan saja kebangsaan Edwin, dia seantero dunia. Inilah budaya yang kita angkat untuk mertabatkan kita punya budaya di Sabah.
4: Betul, kehormatan mendunia sekarang ini.
3: Mendunia dengan untuk ngadaunya Randawi Tau Bantangnya semua kan.
4: Okey, jadi selepas acara yang telah pun dilaksanakan oleh Tuan Yang Terutama selesai tadi di atas pentas, selepas ini kita boleh kongsikan juga sedikit-sedikit apa yang berlangsung. Ada persembahan choir oleh kumpulan The Maleficians, dan juga ada upacara Magavau yang dilaksanakan oleh Persatuan Pemulihan Negeri Sabah, dan yang dinantikan penampilan para peserta pertandingan Unduk Ngadau 2026 di hadapan tetamu kehormat kita pada pagi ini. Dan selepas itu akan disusuli oleh persembahan tarian-tarian tradisi dari rumah-rumah tradisi yang akan bersama-sama juga di pentas utama Hong Kong.
3: Ya, antara rumah tradisi tersebut adalah Kuala Penyu, Aki Maragang, Tuaran dan Tenom. Dan ini juga menarik perhatian di mana persembahan Johan pertandingan Memuroi Sol, iaitu pidato sekolah menengah peringkat negeri Sabah 2026. Peredahan sebegini adalah sangat menarik untuk kita dedahkan kepada anak muda kita dalam bahasa ibunda sendiri. Untuk memohis puisi atau kalau pidato ni Memuroi Sol dalam bahasa ibunda Duin.
4: Okey, jadi itu akan ditampilkan ataupun dibawakan persembahan-persembahannya di hadapan tetamu kehormat kita pada pagi ini. Baiklah Rafiq, sampai di sini saja untuk secara langsung kita bawakan dari Hong Kot Khoi Saan KDCA bagi majlis penutupan sambutan pesta kehormatan peringkat negeri Sabah dengan temanya Kehormatan Menuai Perpaduan Meraihkan Keharmonian. Ya,
3: kehormatan mengomot pisom poruan memaramai pinungan.
4: Okey, jadi selamat menyambut Hari Kehormatan Kota Biantara Tegazo Dok Kehormatan untuk semua warga Sabah. Cuti ini besok pun masih cuti.
3: Masih cuti lagi sekali.
4: Sila manfaatkan cuti yang panjang ini sempena dengan cuti sekolah juga untuk meraihkan kehormatan, dan juga cuti ini dengan keluarga dalam keadaan yang baik, dan juga orang bilang selamatlah.
3: Betul. Dan sebelum kita melabuhkan tirai dua hari berkampung di Malaysia ini, terima kasih kepada kru teknikal kita semua. Terima kasih kepada Sabah BFM juga sendiri, dan juga terima kasih kepada kita punya bos-bos yang hadir pada hari ini.
4: Betul. Kita ada pengurus Sabah FM dan juga pengurus dari Sabah BFM pun hadir pada pagi ini. Dan kami sebenarnya di sini, rakan-rakan kita daripada Sabah BFM akan buat geng bubut. Aktiviti juga melibatkan bersama dengan pendengar serta penonton yang berada di sekitar studio ini. Jadi kalau kamu datang ke KDCA, jangan lupa datang ke booth RTM. Kamu boleh nampak tu ada trailer besar RTM tu, lambang RTM tu. Situlah kami tu.
3: Situlah
4: kami. Senang mau cari.
3: Jadi kalau geng bubut tu adalah manis-manis tu kan.
4: Okay.
3: Inilah masanya. Naudi bulan 5, naik kot di bulan 6 besok.
4: Baiklah, Jadi sampai sini saja yang kita bawakan secara langsung untuk majlis penutupan sambutan Pesta Kemahatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Saya Edi Robin
6: dan juga saya Rafiq Tersasu, sebut nama Pak Rafiq tadi kan. Begitulah kan kalau kemeriahannya ni kan. Nabi no di bulan 5, no ikut no di bulan 6. Okey, apapun, terima kasih kepada anda. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih tetap bersama kami di Sabah FM.
4: Ya, kita kembali bersama dengan Ella di Sabah FM dan juga rakan-rakan kita di stesen daerah.
7: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu. Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Program Istimewa meratikan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
2: Ini kita tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
1: Nantikan aksi dan gayanya yang pedo komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei, Sabtu tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
3: Botol kita dicap-cap-cap.
4: Zona Music, lebih music.

0: Bandung, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
1: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada type.
0: 6 pagi hingga 1 tengah hari. I'm so in love with you. Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.
2: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu.
3: Lebih relax, lebih padu.
2: Sarakan FM bersamamu.
4: Okey, bau jumpa kesana kita FM bersamamu. Selesai kami hiburkan anda selama 2 jam mata berhenti menerusi Zone Music untuk ke hujung minggu ini. Apapun cuba kasih untuk anda yang terus dengan Sarikin FM di mana pun anda berada. Dan untuk jam yang terakhir ini bermula pukul 12.30 tengah hari. Nantikan kami akan bawakan kepada anda nominasi Bollywood, ya. Jadi kepada anda peminat setia lagu-lagu Bollywood, kami akan siarkan rangkaian lagu-lagu Bollywood tetap nanti bermula 12.30 tengah hari sampai ke pukul 1 tengah hari, ya. Sambil-sambil berkongsi maklumat, sambil-sambil juga saya akan bacakan salam yang diterkan di Facebook Sarikin FM bersamamu dan juga menerusi talian WhatsApp.

0: Sanakan FM, nombor kami 019-589-5858. Jangan ke mana, terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Bah, hujung minggu. Oh yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Bah, hujung minggu. Sanakan FM.

0: siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, Sanakan FM bersama mu. Cuba kasih kekal dengan Sanakan FM di manapun anda berada. Dan maksudnya waktu solat untuk fardu zuhur bagi kawasan Sanakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 12.08 tengah hari. Kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: di bumi kasa. Tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan kawan. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan. Dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhillal syirk wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita mencapai cita-cita kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini otak fotostat. Saudaraku sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tamadun Islam pernah ada tokoh-tokoh hebat yang menjadi pelita umat. Kehidupan mereka dihabiskan untuk belajar dan menulis kitab. Dari kecil mereka ditarbiyah dengan kehidupan sentiasa belajar dari bangun sampailah tidur balik. Di sebalik kejayaan dan kecerdasan mereka itu, ada ibu bapa yang bersungguh-sungguh mahu melihat anak-anak mereka berjaya dengan ilmu dan seterusnya membimbing masyarakat. Mereka utamakan pembentukan pribadi anak-anak berdasarkan pemikiran yang jernih dan benar. Itulah kenapa Al-Quran 30 juzuk dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam ingatan kepala mereka. Dengan pemikiran mereka yang jernih dan benar ini, maka kita dapat mendengar kisah-kisah mereka yang menghafal ratusan bahkan ribuan hadis. Antaranya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih dikenali dengan Imam Syafi'i. Otaknya yang geliga itu seperti mesin fotostat. Sekali baca kitab, terus masuk dalam ingatan. Namun hari ini, kita sudah kekurangan tokoh-tokoh hebat ini. Bukan tidak ada, tetapi kurang. Mungkin karena faktor perubahan zaman dan waktu. Tetapi itu bukan alasannya. Karena waktu itu, tugasnya hanya berlalu pergi dan tidak akan kembali. Adapun tarbiyah pendidikan dalam keluarga ini masih diwarisi turun-temurun daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita yang malas mau mencari. Kalau ada depan mata sekalipun tidak mau diambil. Akhirnya melahirkan otak fotostat juga. Cuma macam ada sangkut-sangkut sikitlah. Maaf cakap, ada sot-sot sama kilik-kiliknya bilang orang Sabah. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيُنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Yang bermaksud, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Surah At-Taubah ayat 122. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat Al-Quran ini menyebut khusus tentang perang, tetapi pengajaran yang kita boleh ambil secara umum, jangan semua anak beranak kita disuruh bekerja membanting tulang empat kerat. Ya, tidak salah untuk perjuangkan keluarga. Tapi kesian, baru habis SPM, disuruh sudah kerja, akhirnya tidak mau sudah belajar, sebab sudah terbiasa pegang duit. Sepatutnya di umur begitu, dia perlu genggam ilmu dan kejayaan untuk diguna pakai apabila turun ke medan membimbing masyarakat 20 tahun, 30 tahun akan datang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, masyarakat yang terbaik itu wujud dari keluarga yang terbaik. Ayo kita hidupkan kembali tokoh-tokoh hebat ini dalam keluarga kita. cetaklah otak mesin fotostat yang berkualiti tinggi. Karena merekalah generasi di masa akan datang yang akan membentuk tamadun yang gemilang. Beri anak-anak kita ini suntikan motivasi tentang kelebihan menuntut ilmu, agar semangat mereka sentiasa segar bugar dengan pena dalam genggaman memburu pengetahuan di samudra ilmu yang luas. Jangan diulang balik-balik, jadilah pemburu dolar, bilang orang kita wairun harapan kalau begitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah membaca kitabullah yakni Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka itu sakinah yakni ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang ringkas ini saya mengajak semua untuk kita wujudkan satu rumah, satu hafiz Al-Quran. Dari hafiz Al-Quran inilah insya Allah akan lahir tokoh-tokoh hebat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: Bollywood. Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Ya, senang kerana bersamamu bahujung minggu untuk hari ini 31 Mei 2026. Kekal bersama saya di Konti Asita Sulaiman di Jas Bukian Alang-Alang dan juga rakan teknikal yang bertugas bersama dengan Sazri Ibin ya. Baik, untuk hari ini 31 Mei 2026 seperti yang kita sedia maklum sambutan Hari Wesak di Malaysia. Jadi selamat menyambut Hari Wesak kepada semua penganut agama Buddha di Malaysia. Semoga kasih sayang, semoga toleransi dan juga semoga hormat menghormati akan terus mekar dalam masyarakat kita yang berbilang bangsa, berbilang kaum dan juga agama ya. Sekali lagi selamat menyambut Hari Wesak 2026. Dan anda juga boleh hantarkan salam-salam anda di Facebook Sanakan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 ya. Jadi terus kekal bersama kami untuk hari ini menerusi bahujung minggu Sanakan FM bersamamu.
0: Namaste Bollywood.

0: bersamamu.
1: Ya, bawah jumping kesana kena November bersamamu. Nak banyak sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026 ya. Apa yang diharapkan agar apa juga maklumat yang dibawakan dapatlah kita kongsi-kongsikan bersama dan semoga memberi manfaat untuk anda pendengar setia Sanikan FM di manapun anda berada. Baik, sekejap lagi satu tengah hari. Kita akan ikuti bersama utama satu tengah hari dan untuk santai hujung minggu. 6 jam yang seterusnya di Sanikan FM anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya bersama dengan Abang Syab. Apapun terima kasih untuk rakan teknikal yang bertugas, Azri Ibin dan juga Saimin Burhan. Dan juga rakan setugas Encik Jalal dan InsyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi ya. Apapun terus dengar Sanikan FM di mana pun anda berada, kekal bersama kami Sanikan FM bersamamu.
0: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
2: Happy holiday weekend everybody. Party,
0: party. Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.

0: Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu Tengah Hari.
1: Batal lesen ekspor sistem NSM, Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim 1.5 bilion ringgit bukti komitmen persekutuan kepada Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan perkembangan trafik di lebuh raya utama negara. Kita bersama wartawan Hazwan Sheikh Hashim di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi. Silakan Hazwan.
2: Terima kasih Dr. Izamil. Aliran trafik setakat tengah hari ini bergerak perlahan di beberapa laluan di lebuh raya. Lebuh raya utama menghala ke Kuala Lumpur. Ketika ini, aliran trafik bergerak perlahan di lebuh raya Plus arah utara ke Kuala Lumpur sebelum terowong menora berikutan keadaan jalan raya yang mendaki. Di lebuh raya Plus dari arah selatan menuju ke Kuala Lumpur juga bergerak perlahan dari arah Port Dickson berikutan pertambahan jumlah kenderaan ketika ini. Manakala, trafik lancar di lebuh raya Kuala Lumpur Karak menuju ke Kuala Lumpur di Genting Sempah. Pemandu dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan pemanduan dan berhati-hati ketika memandu. Sekian laporan Hazwan Syed Hashim dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi untuk RTM. Kembali ke Angkasapuri.
1: Terima kasih Hazwan. Norway dilaporkan memohon maaf kepada Malaysia susulan tindakan membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Terdahulu Malaysia mengkritik sikap membisu dan memekakkan telinga oleh kuasa-kuasa

0: had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: to ride out.
1: That's right.
2: You know what that means.
3: Sarapan FM bersama.
0: Let's go.
1: Yeah. Okay, give it to me.
3: Get bersama. Santai hujung minggu.
4: Yes, assalamualaikum. Selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Salam Malaysia Madani. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf di sini. Ha, terima kasih Tok T Sanakan FM DJ As yang telah pun menceriakan bah hujung minggu sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu menerusi segmen Santai Hujung Minggu sampai pukul 7 malam nanti bertemankan penolong jurutera Saimin Burhan. Okey, untuk edisi hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026 bersamaan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan selamat menyambut Pesta Keamatan buat semua orang-orang Sabah. Dan pastinya ada banyak lagu-lagu keamatan yang kita akan bawakan, dan hari ini juga menjadi tumpuan di KDCA Penampang untuk sambutan Pesta Keamatan 2026. Okey, nanti kita bawakan juga dia punya cerita dari masa ke semasa. Okey, jadi macam biasa geng, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh dengarkan secara penstriman langsung di RTM Click. Yang mana belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, kamu boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Layan

0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Saldakan FM bersamamu.
2: Terima kasih yang jauh di sana. Anda mendengarkan melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berputus asa.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan yang FM Foto 1-9-5-8-9-5-8-5-8.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: Ну, самому.
1: Сабентавла Гей. Рита. Саба ФМ.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Got Prilly dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri mengalu-alukan bayaran interim RM1.5 bilion bagi pemberian khas kepada Sabah seperti yang diumumkan Perdana Menteri pada Sabtu. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Nur berkata inisiatif itu membuktikan bahawa Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim merupakan sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan menunaikan apa yang dijanjikan. Beliau turut menyambut baik jaminan Kerajaan Persekutuan untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Dana itu diharap dapat disalurkan secepat mungkin demi manfaat rakyat negeri. Dato' Haji Ji berkata demikian dalam satu kenyataan yang disiarkan di Kota Kinabalu. Beliau menegaskan Sabah akan terus bekerjasama rapat dengan Kerajaan Persekutuan bagi memastikan semua peruntukan di bawah MA63 dapat direalisasikan. Program Ramah Mesra bersama komuniti warga Cina Tawa Ulama menjadi platform merapatkan hubungan antara pemimpin dan masyarakat setempat. Ketika ditemui media dalam program tersebut, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan menzahirkan penghargaan kepada masyarakat Tionghoa atas sokongan yang diberikan pada pilihan raya negeri Sabah ke-17 November tahun lalu. Jelasnya, sokongan komuniti Tionghoa terhadap kerajaan negeri membuktikan agenda pembangunan dan kemajuan dinikmati bersama semua lapisan masyarakat di Sabah. Beliau berharap masyarakat Tionghoa terus memberikan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan Sabah bagi memastikan kesinambungan pembangunan dapat diteruskan. Dalam pada itu, Dato' Nizam turut mengingatkan rakyat agar tidak mudah terpengaruh dengan sentimen perkauman yang dimainkan pihak tertentu sehingga boleh menjejaskan kestabilan dan kemajuan negeri. Dalam perkembangan berlainan, Dato' Nizam menyambut baik hasrat Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO untuk menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS. Katanya langkah itu mampu memperkukuh kedudukan GRS sebagai gabungan parti tempatan yang memperjuangkan kepentingan rakyat Sabah serta memperkukuhkan lagi kerajaan negeri sedia ada. Beliau yakin sebarang perkara berkaitan pembahagian kerusi dalam gabungan tersebut dapat diselesaikan secara baik melalui semangat kekeluargaan dan kerjasama antara semua komponen GRS. Konsert Vaganza Keamatan semena perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 berlangsung meriah di pentas luar KDCA Penampang malam tadi. Pembantu Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Sri Dr. Anil Sandu ketika berucap merasmikan konsert tersebut berkata, program itu bukan sahaja menjadi platform hiburan kepada masyarakat, malah turut berperanan memartabatkan warisan budaya Sabah melalui gabungan persembahan kebudayaan tradisional dan moden, sekaligus memperkukuhkan semangat perpaduan, kebersamaan dan kesyukuran dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Konsert anjuran Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah itu menampilkan pelbagai persembahan tarian etnik, muzik tradisional serta nyanyian artis-artis tempatan. Dato' Sri Dr. Anil berharap program seumpama dapat diteruskan pada masa hadapan bagi memastikan warisan budaya Sabah terus dipelihara dan diwarisi generasi muda. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yo, what's up? Yeah.

bersamamu. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu, santai hujung minggu bersama Abang Syaf. Hari ini 31 Mei 2026, selamat menyambut Pesta Keamatan buat orang-orang Sabah. Dan selain itu juga, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil mengucapkan selamat Hari Waisak kepada semua penganut Buddha di negara ini. Beliau berharap sambutan Waisak membawa ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada yang meraikannya. Dan menekankan nilai kasih sayang, kebijaksanaan dan ihsan perlu disemai untuk

masyarakat. Itu yang unik kita di Malaysia ni kan, geng. Hidup berbilang kaum, bangsa dan agama. Tapi apa juga jenis perayaan, kita raikan bersama. Jadi sama-sama kita kekalkan perpaduan ini dan sama-sama kita doakan kesejahteraan buat negara kita yang tercinta, Malaysia. Okey, banyak lagi info Syafiq kongsikan selepas ini. Teruskan bersama kami, Sanakan FM, bersamamu.

ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam, Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1, Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai Platoon Komanda sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan Airborne dan Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat komander pasukan khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang puteri.

0: santai hujung minggu bersama Abang Syaf. Alhamdulillah keadaan pun cerah jakan hari ini. Mudah-mudahan cuaca yang baik ini akan berterusan hingga ke malam nanti. Hujung minggu ini cuti-cuti lagi. Pasti banyak yang kita boleh buat kan. Dan ramai juga kawan-kawan kita yang sudah rancang aktiviti untuk petang ini, malam nanti dan juga beberapa hari yang kita mau cuti ini. Jadi semoga dipermudahkan semuanya, okay? Baiklah, kita rehat seketika. Kita mau dengarkan Gemarok 2 sampai 3 petang. Dan selepas itu Syaf akan bersama dengan kamu. Jangan lupa nanti pukul 3 petang, selepas berita Sarangan FM, kita ada rancangan Silang Budaya Radio RTM. Okay, jom kita terus dengarkan Gemarok bersama kami Sarangan FM, bersamamu. Yeah, yeah, come on.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sarangan FM.

Gemarok setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemarok Sarakan FM bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sarakan FM. Gemarok. Dengarkan Gemarok setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemarok Sarakan FM bersamamu.

Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanagan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanagan FM bersamamu.

utama berita petang ini. Kerajaan sambut baik bayaran interim pemberian khas. KPDN kuat kuasa akta sewa beli bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita Sanakan FM 31 Mei 2026. Kerajaan negeri menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung bayaran interim pemberian khas sebanyak 1.5 bilion ringgit. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji G. Noor menzahirkan harapan agar dana berkenaan dapat disalurkan dengan kadar segera demi manfaat rakyat Sabah. Mengulas lanjut mengenai jaminan Perdana Menteri ketika merasmikan sambutan Pesta Keamatan semalam, Haji G. menyifatkan Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan Dato' Sri Anwar sebagai sebuah pentadbiran yang bertanggungjawab dan sentiasa menunaikan janji dalam menghormati serta melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tegas beliau, Kerajaan Negeri akan terus memperkukuh kerjasama erat dengan Putrajaya bagi memastikan kesemua peruntukan di bawah MA63 khususnya tuntutan pemberian khas 40% dapat direalisasikan sepenuhnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan menguatkuasakan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 secara rasmi bermula esok. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali menyatakan langkah itu bertujuan memperkukuh pelindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil dan telus. Antara reformasi utama termasuklah pemansuhan kaedah peraturan 78 dan kadar faedah rata yang digantikan dengan kaedah pengurangan baki dan kadar faedah efektif. Langkah tersebut sekaligus menyelesaikan isu baki pinjaman yang tinggi ketika pengguna membuat penyelesaian awal. Selain itu, pindaan turut membenarkan penggunaan tanda tangan digital dan mewajibkan dua proses usaha wajar bagi menyekat kes penipuan identiti. Setakat ini, sebanyak 11 institusi kewangan telah bersedia sepenuhnya, manakala syarikat yang masih dalam proses integrasi sistem diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Pengguna dinasihatkan membuat semakan rapi dengan syarikat penyedia sewa beli sebelum memuktamadkan sebarang perjanjian bagi memastikan hak mereka dilindungi di bawah undang-undang baharu ini. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat untuk terus menghayati nilai kesederhanaan, ihsan

0: Sabtu dan Ahad. Seragam FM bersamamu.
1: Yes, Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih terus bersama kami di Senakan FM bersama Mo Santai hujung minggu bersama Abang Syaf di sini. Ha, itulah tadi kita telah pun bawakan rancangan Gemar Rock yang kita bawakan setiap hari Sabtu dan Ahad di hujung minggu ini dengan rangkaian lagu-lagu rock selama sejam. Jadi yang mana mau dengar lagu-lagu rock, banyak lagi lagu-lagu rock, kami juga akan putarkan nanti pada sebelah petang. Kita ada Santai Kenangan. Bukan saja lagu-lagu rock, lagu dangdut ada, yang jiwang-jiwang pun ada. Okey, 4:30 petang nanti sampai pukul 7 malam. Jangan lupa dengarkan Santai Kenangan. Baiklah, untuk jam ini juga kita akan bawakan selepas azan asar nanti ada rancangan Silang Budaya Radio RTM. Nah, kita ada topik menarik lagi yang kita bawakan untuk hari ini dan pastinya kita ada live di Facebook dan juga TikTok Senakan FM menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM nanti. Okey, steady kamu orang semua. Yang memandu hati-hati, yang bekerja selamat menjalankan tugas. Okey, teruskan bersama kami Senakan FM bersamamu.
2: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Betul. Melalui pelbagai program yang kita adakan. Seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
3: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
4: Tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
5: Senakan FM.

0: Yeza Santai hujung minggu bersama Abang Syaf. Okey geng, jangan lupa nanti kita ada rancangan Silang Budaya Radio RTM selepas ini. Okey, ada topik yang menarik kita akan bawakan. Baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 3.33 minit petang, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Seketika kita dengarkan dahulu Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar dan teruskan bersama kami Sandakan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan kita mencapai cita-cita kita di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini, otak fotostat. Saudaraku sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tamadun Islam pernah ada tokoh-tokoh hebat yang menjadi pelita umat. Kehidupan mereka dihabiskan untuk belajar dan menulis kitab. Dari kecil, mereka ditarbiyah dengan kehidupan sentiasa belajar, dari bangun sampailah tidur balik. Di sebalik kejayaan dan kecerdasan mereka itu, ada ibu bapa yang bersungguh-sungguh mahu melihat anak-anak mereka berjaya dengan ilmu dan seterusnya membimbing masyarakat. Mereka utamakan pembentukan pribadi anak-anak berdasarkan pemikiran yang jernih dan benar. Itulah kenapa Al-Quran 30 juzuk dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam ingatan kepala mereka. Dengan pemikiran mereka yang jernih dan benar ini, maka kita dapat mendengar kisah-kisah mereka yang menghafal ratusan bahkan ribuan hadis. Antaranya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih dikenali dengan Imam Syafi'i. Otaknya yang geliga itu seperti mesin fotostat. Sekali baca kitab, terus masuk dalam ingatan. Namun hari ini, kita sudah kekurangan tokoh-tokoh hebat ini. Bukan tidak ada, tetapi kurang. Mungkin karena faktor perubahan zaman dan waktu. Tetapi itu bukan alasannya. Karena waktu itu, tugasnya hanya berlalu pergi dan tidak akan kembali. Adapun tarbiyah pendidikan dalam keluarga ini masih diwarisi turun temurun daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita yang malas mau mencari. Kalau ada depan mata sekalipun tidak mau diambil. Akhirnya melahirkan otak fotostat juga. Cuma macam ada sangkut-sangkut sikitlah. Maaf cakap, ada sot-sot sama kilik-kiliknya, bilang orang Sabah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kafatan. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Waliyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Yang bermaksud, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Surah At-Taubah ayat 122. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun ayat Al-Quran ini menyebut khusus tentang perang, tetapi pengajaran yang kita boleh ambil secara umum, jangan semua anak beranak kita disuruh bekerja membanting tulang empat kerat. Ya, tidak salah untuk perjuangkan keluarga. Tapi kesian, baru habis SPM, disuruh sudah kerja, akhirnya tidak mau sudah belajar sebab sudah terbiasa pegang duit. Sepatutnya di umur begitu, dia perlu genggam ilmu dan kejayaan untuk diguna pakai apabila turun ke medan membimbing masyarakat 20 tahun, 30 tahun akan datang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, masyarakat yang terbaik itu wujud dari keluarga yang terbaik. Ayo kita hidupkan kembali toko-toko hebat ini dalam keluarga kita. Cetaklah otak mesin fotostat yang berkualiti tinggi, karena merekalah generasi di masa akan datang yang akan membentuk tamadun yang gemilang. Beri anak-anak kita ini suntikan motivasi tentang kelebihan menuntut ilmu, agar semangat mereka sentiasa segar bugar dengan pena dalam genggaman memburu pengetahuan di samudra ilmu yang luas. Jangan diulang balik-balik, jadilah pemburu dolar, bilang orang kita wairun harapan kalau begitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitabullah yakni Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka itu sakinah yakni ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang ringkas ini saya mengajak semua untuk kita wujudkan satu rumah, satu hafiz Al-Quran. Dari hafiz Al-Quran inilah insyaAllah akan lahir tokoh-tokoh hebat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud muazin itu mendapat ampunan sejauh suaranya itu terdengar, dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya dan orang yang menghadiri solat tersebut. Dicatat baginya ganjaran 25 solat dan dihapuskan dari dosanya antara kedua solat itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Dan sekarang kita bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM. Edisi Ahad kita bawakan hari ini. Dan topik yang kita mau bincang hari ini, Radio Komuniti Suara Tempatan Impak Nasional. Ha, geng, yang mana sedang mendengarkan kami di radio, kamu juga boleh saksikan kami secara langsung di Facebook dan juga TikTok Live Sanakan FM. Okay? Baik, dalam era digital, era dunia tanpa sempadan dan ledakan media digital hari ini, radio masih kekal relevan sebagai medium komunikasi yang dekat di hati masyarakat. Okay? Walaupun pelbagai platform media sosial muncul dengan teknologi yang lebih moden, radio tetap mempunyai kekuatan tersendiri kerana sifatnya yang mesra, pantas, mudah diakses dan dekat dengan kehidupan rakyat. Contohnya macam radio RTM kan? Sanakan FM, kita boleh dengarkan Kenyingau FM, Tau FM, Sabah VFM, Sabah FM. Sebenarnya kalau kita tengok pada hari ini, semuanya di hujung jari. Contohnya kalau kita tidak dapat dengarkan Sanakan FM di radio, kita juga boleh dengarkan secara penstriman langsung di RTM Click. Selain daripada dengarkan Sanakan FM, kamu juga boleh dengarkan kesemua siaran radio RTM, kesemuanya 34 stesen, dan juga boleh saksikan siaran TV RTM, TV1, TV2, TV OK, TV6, saluran sukan dan juga berita RTM. Di mana kalau kita tengok di sini, kehidupan rakyat, lebih-lebih lagi radio komuniti yang berfungsi sebagai suara masyarakat setempat dalam menyampaikan maklumat, budaya, pendidikan dan hiburan. Dan itulah kita bawakan untuk rancangan Silang Budaya pada hari ini. Okay? Tajuk kita hari ini, topik yang kita mau bincang, Radio Komuniti Suara Tempatan Impak Nasional, sebenarnya membawa maksud bahawa radio tempatan bukan sekadar medium hiburan di kawasan tertentu, tetapi mampu memberi kesan besar kepada pembangunan masyarakat dan negara, di mana radio komuniti menjadi jambatan antara rakyat dan kerajaan, antara budaya dan generasi, juga serta antara suara kecil masyarakat dengan perhatian nasional. Okay? Kalau kita tengok di Sabah ni, peranan ini jelas dimainkan oleh radio-radio tempatan di bawah RTM, seperti Sabah FM, Sabah VFM, Keningau FM, Tau FM, dan juga kami di Sanakan FM yang menjadi suara masyarakat Pantai Timur Sabah, di mana radio-radio ini bukan sahaja menyampaikan hiburan, malah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian masyarakat Sabah. Okey, dan selepas ini kita akan sambung lagi, ada banyak lagi kita mau cerita berkenaan dengan Radio Komuniti Suara Tempatan Impak Nasional. Bersama kami, layan terus Silang Budaya Radio RTM, Sanakan FM bersamamu.

lesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Yes, Asilam Budaya Radio RTM bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Masih lagi bersama dengan Syaf di sini. Hari ini kita membincangkan topik radio komuniti suara tempatan impak nasional. Okey, geng, radio komuniti mempunyai kelebihan yang sangat istimewa. Sebab apa? Ia memahami denyut nadi masyarakat setempat, di mana penyampai radio tempatan bercakap menggunakan gaya bahasa, logat dan pendekatan yang dekat dengan pendengar. Ha, contohnya macam kami ada segmen bahasa etnik, ada logat-logat tertentu yang kita bawakan. Ha, macam geng Agai pula, kami akan bawakan bahasa tempatan. Fokus dengan bahasa yang ada di Sandakan ni lah. Dan begitu juga kalau kita tengok Roger Sis, dorang pun ada logat sendiri yang dorang bawakan dan keistimewaan segmen masing-masing. Okay? Dan kalau kita tengok sini, radio komuniti lebih mudah menyentuh hati masyarakat berbanding media lain. Ha, di Sabah ni misalnya, masyarakat terdiri daripada pelbagai kaum, bahasa dan budaya seperti Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Suluk, apalagi Bugis, Cina, Melayu, Brunei, macam-macam lagi ada. Di mana keunikan ini menjadikan radio tempatan sangat penting dalam menyatukan masyarakat melalui kandungan yang inklusif dan mesra budaya. Okey, sebagai contoh, Sandakan FM menjadi suara masyarakat Sandakan dan kawasan sekitarnya. Kalau kamu dengar radio Sandakan FM, kita bukan sejak bawakan hiburan, lagu-lagu, tidak. Kami juga akan bawakan info-info terkini, juga berita-berita terkini yang menjadi tumpuan di kawasan Sandakan. Sandakan FM juga bukan sekadar buat liputan di Sandakan saja. Kru kami juga akan keluar ke Beluran, Kinabatangan, Telupit, sampai Tongod juga. Dan itulah peranan radio yang kita bawakan, okay? Dan radio-radio ini juga sebenarnya menyampaikan berita, tetapi turut menjadi platform masyarakat berkongsi suara, pendapat dan masalah setempat. Contohnya, macam kami selalu bawakan topik, kita berkongsi-kongsi pandangan. Kadang topik tu berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Jadi itulah pentingnya radio pada komuniti kita. Jadi kalau kita tengok sini, dalam kalangan radio tempatan RTM Sabah, khususnya Sandakan FM yang mempunyai kedudukan yang sangat dekat dengan masyarakat Pantai Timur Sabah, di mana stesen ini bukan sekadar tempat mendengar lagu atau hiburan, tetapi menjadi teman harian pendengar. Ketika masyarakat memandu pergi tempat kerja, berniaga di pasar raya, berada di laut sebagai nelayan pun, ataupun yang bekerja di ladang, atau yang berada di rumah, Sandakan FM juga sentiasa menemani mereka dengan informasi dan hiburan yang dekat dengan jiwa rakyat Sabah. Dan kalau sekarang ni kan, keunikan yang ada, kalau kita tengok, bukan sekadar kita mendengar radio, tetapi juga kita boleh terus berkomunikasi secara terus bersama dengan penyampai Sandakan FM. Contohnya sekarang Syaf tengah live di Facebook dan juga di TikTok Sandakan FM. Jadi kamu boleh terus komen situ sambil-sambil berbual, berkomunikasi dengan kami. Dan keistimewaan Sandakan FM juga pendekatannya mesra komuniti, di mana penyampai radio bukan sekadar membaca skrip tetapi membina hubungan rapat dengan pendengar. Jadi kalau kita tengok sini, apa yang kami selalu bawakan, contohnya macam ada ucapan hari jadi, dedikasi lagu kan, promosi usahawan kecil, hebahan aktiviti kampung, program keagamaan dan perkongsian isu masyarakat. Seperti yang Syaf kongsi tadilah, di mana kami bukan sekadar membawakan hiburan, tetapi juga berkongsi apa yang berlaku, apa yang menariknya yang dibawakan di sekitar daerah Sandakan. Contohnya macam aktiviti dan juga program yang dijalankan setiap minggu, setiap bulan dan juga sepanjang tahun. Okey, jadi nanti kita sambung lagi selepas ini. Kita ingin kongsikan juga di mana radio sebagai medium pendidikan dan kesedaran. Okey, semuanya bersama kami Radio RTM Sabah, Sandakan FM bersamamu.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Yeza, luaskan empire-mu bersama dengan Syaf. Kita masih lagi bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM. Terima kasih kawan-kawan yang berada di live Facebook, okay? Dan juga di TikTok Sanagan FM. Kita masih lagi berkongsikan berkenaan dengan radio komuniti suara tempatan impak nasional. Dan kali ini kita mau cerita di mana radio sebagai

teknik setiap hari Isnin dan macam-macam lagi, okey? Baik. Kalau kita tengok di Malaysia ni, terkenal sebagai negara berbilang kaum dan agama, di mana dalam keadaan ini media memainkan peranan penting untuk memastikan keharmonian terus terpelihara, di mana radio komuniti membantu menyatukan masyarakat melalui program yang bersifat inklusif dan mesra rakyat, di mana pendengar daripada pelbagai kaum dapat berkongsi ruang yang sama melalui hiburan, perbincangan dan aktiviti komuniti. Okey, cakap pasal aktiviti komuniti, kalau kita tengok sebelum ini dan akan datang juga, kami di Sanakan FM juga akan berada di luar untuk program Bah kami di sini. Ha, di mana ini dinamakan radio di lokasi sebelum ini kan. Ha, contohnya macam ada satu program. Sanakan FM juga akan turun padang untuk buat studio mini bersiaran secara langsung dari lokasi, juga membawakan aktiviti-aktiviti menarik di lokasi. Contohnya macam kuis, ada juga lepas tu ada juga kami bagi peluang untuk pengunjung-pengunjung merasai sendiri macam mana menjadi salah seorang penyampai radio, okey? Baik. Walaupun siaran bersifat lokal, kesan radio komuniti ini sebenarnya sangat besar kepada negara apabila masyarakat di peringkat akar umbi mendapat maklumat tepat, pendidikan yang baik dan rasa dihargai, maka negara akan menjadi lebih stabil dan harmoni. Itulah pentingnya kita ni bila orang sentiasa mengikuti perkembangan apa juga yang berlaku di negara kita, supaya kita tidak mudah terpedaya dengan berita-berita palsu yang ditularkan terutamanya di media sosial. Okey, baik, nanti kita sambung lagi. Memandangkan tadi kita lambat sikit mula, kita lambat sikit habiskan kita punya silang budaya untuk hari ini, okey? Jom kita dengarkan lagi lagu Keamatan. Nah, kita ada Dabra Sia dan Elia Guntawit sana KDCA, Sanakan FM bersama.

0: 34 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Yes, Silang Budaya Radio RTM bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Itulah tadi geng, sebab sedikit kita dapat kongsikan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Jadi untuk kesimpulan dia, radio komuniti memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, di mana topik kita hari ini komuniti, radio komuniti suara tempatan impak nasional amat sesuai menggambarkan bagaimana radio tempatan RTM Sabah seperti Sabah FM, Sabah VFM, Keningau FM, Tawau FM dan terutamanya Sanakan FM yang menjadi suara rakyat, pemelihara budaya dan penghubung masyarakat. Jadi walaupun teknologi semakin maju, radio tetap relevan kerana radio bukan sekadar medium komunikasi tetapi sahabat masyarakat yang sentiasa bersama mereka dalam suka dan duka. Macam kami lah di radio kan. Kadang ada cerita orang yang menggembirakan, kami kongsi juga. Ada juga mau cerita dia yang sedih-sedih dikongsikan untuk kita bagi pendapat, bagi sokongan kepada dia. Juga kami ada bawakan. Jadi Sanakan FM khususnya membuktikan bahawa suara dari sebuah daerah di Pantai Timur Sabah mampu membawa impak besar kepada perpaduan, pendidikan, budaya dan pembangunan masyarakat negara secara keseluruhan. Jadi itulah sebab sedikit berkenaan dengan radio komuniti suara tempatan impak nasional. Okey, terima kasih rakan-rakan kita yang bersama menerusi live Facebook dan juga di TikTok Sanakan FM. Terima kasih. InsyaAllah kita akan bawakan lagi Silang Budaya pada minggu hadapan. Okey, jadi kita tutup dengan lagu Sumazau daripada unit siaran Kadazan Sabah VFM. Okey, teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: Okay.
3: We about to ride out.
2: That's right.
4: You know what that means.
0: Sarangan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yes. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarangan FM bersamamu.
5: Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Santai hujung minggu bersama Abang Syab. Selamat bercuti kepada yang bercuti. Sempena sambutan Pesta Kaamatan juga hari Wesak pada hari ini. Dan besok juga merupakan cuti umum untuk Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong tahun 2026. Okey, jadi kepada semua, demikianlah tadi rancangan Silang Budaya Radio RTM yang kita bawakan setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 4 petang. Apakah topik yang akan kita bawakan pada minggu hadapan dan mungkin ada tetamu istimewa yang turut bersama dengan kita? Jangan lupa kamu boleh ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Di sana kami akan kemas kini apakah topik-topik, apakah yang istimewa kami bawakan setiap minggu. Semuanya ada di laman sosial Senangkan FM. Jangan lupa follow kami, okey? Nanti kami follow kamu balik. Steady kamu orang semua. Baiklah, jom kita terus berhibur lagi bersama kami. Lain terus santai hujung minggu. Sanakan FM bersama.

0: tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Evo sama Gina Guy.
2: Ini peristiwa kemarin petang.
3: Baru terjadi.
2: Masih fresh. Jadi jatuh di tempat tangga.
4: Ada orang nampak kah? Betul.
2: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
1: Santai-santai dengan celoteh dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syar. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.
5: Sandakan FM, layan lagu-lagu.

Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Santai hujung minggu bersama dengan Syaf di sini. Dan sekarang tiba masa untuk kita bersama menerusi Santai Kenangan. Nah, di mana kita akan layan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Okey geng, sempena sambutan Hari Gawai hari ini, jangan lepaskan peluang menyaksikan telemovie romantik komedi cinta segera yang pasti mencuit hati anda semua. Ha, ikuti kisah penuh warna-warni lakonan Doria Rachel Jolie, Adam Yusof dan Kit Fu dalam sebuah cerita tentang cinta, kehidupan dan takdir yang hadir tanpa diduga. Woi, dia punya sinopsis pun bikin kita berbunga-bunga ni. Saksikan malam ini, okey? Pukul 10 malam di TV 1 atau kamu boleh tonton secara penstriman langsung di RTM Klik. Ha, ini kita mau cerita sikit pasal RTM Klik ni. Kamu mau turun siap-siap sekarang. Sebab apa? Selain kamu boleh dengarkan siaran radio RTM ke semua stesen, 34 stesen ni, kamu juga boleh saksikan siaran TV RTM secara percuma. Dan tak lama lagi kan kita mau Piala Dunia. RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Di sinilah kita yang lagi siok. Semuanya percuma. Betul geng, RTM Klik betul-betul percuma. Okey, jadi jangan lupa muat turun RTM Klik sekarang. Okey, jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro. Sekejap lagi kita ada Utama 5 Petang. Layan terus Santai Kenangan, Senangkan FM bersamamu.

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Azli Rizwan Shah Muhammad Ali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Merawat Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Merawat Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset pelancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi.

0: Dan Keluli.
1: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan dia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk perdana menteri baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bar bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan duhala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada Kerajaan Norway. Seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tio Ni Ching berkata, langkah itu juga menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
2: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidon di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perhilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapi 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 kilometer di luar laluan pendakian iaitu Kamp Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian, dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Unit Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasia Masun, memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka, Anuraku Maradisanayake, dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandari Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam, Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1, Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai Platoon Komander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan Airborne dan Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat komander pasukan khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang puteri.

0: Metro. This is your radio. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Yes, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama Abang Syaf di sini. Ha, geng, macam biasa, setiap hujung minggu kami akan bawakan segmen pilihan bersama. Ha, yang mana kamu berpeluang untuk mendengarkan lagu-lagu retro yang mungkin lama sebab kamu tak dengar ataupun lagu tu ada kisah di sebalik kamu punya kehidupan yang dulu-dulu. Ha, cinta-cinta lah bayi ni kan. Jadi, kalau kamu ada lagu-lagu yang kamu mau dengar, hantarkan permintaan lagu kamu sekarang. Macam mana cara dia? Senang sejak kamu typekan nama artis dan juga tajuk lagu, terus hantar ke WhatsApp kami 019-589-5858. Okay? Yang belum lagi simpan nombor WhatsApp kami, simpan sekarang. Jadi bila-bila masa kalau kamu buat permintaan lagu kah, mau hantar ucapan kah, mau cerita-cerita dengan kami, boleh sejak WhatsApp kami 019-589-5858. Okay? Sambil-sambil itu juga, nanti Syaf akan kongsikan juga info-info terkini kepada kamu orang. Steady semua, layan terus Senangan FM bersamamu. Santai kenangan.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif, ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedo komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Promosi menarik.

Yes, Salam Sekali Empire Mu bersama dengan Syap. Selamat petang semua. Hey, geng yang mana masih lagi bekerja, selamat menjalankan tugas. Okey, kita geng hari ni. Ha, Syap balik pukul 7 malam. Tapi mungkin ada juga kawan-kawan kita yang kerja dari petang ni sampai malam nanti kan. Ada yang balik tengah malam, ada juga yang kerja shift malam, balik pagi. Semoga dipermudah segala urusan kita. Okey, Kotobian tadau tagayo doka amatan kuma toin sanan. Unduk ngadau tinun kusa kabaalan sandat. Ha, di mana dokumentari ini menyelami makna sebenar unduk ngadau keamatan yang dirungkai oleh seorang anak muda iaitu Fanny Koh melalui perjalanannya ke beberapa daerah dan juga pertemuan dengan Tindarama Datuk Juana Datuk Kitingan dan Dr. Rosaline Geluno. Jadi kamu boleh saksikan dokumentari ini yang kami bawakan di Facebook Sanakan FM. Kami ada kongsi di sana. Kamu boleh saksikan. Okay? Baiklah, jom kita terus berhibur lagi dengan lagu-lagu retro, santai kenangan, Sanakan FM bersamamu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Santai kenangan, di Sarangan FM. Dengan lagu-lagu yang mengusik jiwa. Santai kenangan. This is a man's world. Sandakan FM.

Yeza Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Syaf. Okey geng, ha, cuaca hujan ni kan, ha, pastinya jalan raya pun agak licin. Jadi kepada semua pengguna jalan raya, berhati-hati, ha, jangan pandu laju, okey? Ha, pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah orang yang tersayang. Baik, satu berita sukan. Nah, ha, ini semalam, Syaf tengok sampai habis geng. Liga Juara Eropah, ha, PSG pertahan kejuaraan, di mana Paris Saint-Germain PSG melakar sejarah muncul juara Liga Juara Eropah UCL buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti dalam aksi akhir yang mendebarkan di arena Puskas pagi tadi. Ini bukan lagi mendebarkan geng. Syaf pun walau meninguk di rumah, walaupun bukan pasukan yang Syaf minat dua-dua ni, tapi Syaf berdebar tengok semalam di mana Arsenal mendahului awal melalui Karl Havertz selepas kesilapan pertahanan Marquinhos, di mana Dembele menyamakan kedudukan pada minit ke-62 selepas penalti susulan kekasaran Christian Mosquera, keputusan terikat satu sama selepas 120 minit dan penentuan penalti dramatik melihat Eberechi Eze dan Gabriel gagal untuk menyempurnakan sepakan penalti, dan Luis Enrique menjadi antara 5 pengurus dengan hat-trick UCL. Hui, memang terbaik. Baiklah. Sebenarnya kan, Syaf pun tak tahu mau sokong siapa semalam kan. Syaf tengok kalau PSG menang, dorang menang berturut-turut. Sama Arsenal kan tak pernah menang UCL. Ha, jadi kalau Arsenal menang semalam pun Syaf rasa okey Syaf pun. Tapi itulah, sampai habis Syaf tengok betul-betul yang sepakan penalti tu, nah, dub-dub-dub-dub. Lain betul perasaan dia. Tapi musim depan tengok MU masuk UCL. Ha, ingat MU tak boleh bagi pergi final kah? Kita tengoklah nanti kan macam mana. Ha, jadi kalau kamu mendapatkan berita-berita sukan yang terkini, boleh dapatkan menerusi laman sesawang berita RTM. Layan terus Santai Kenangan Senangan FM bersamamu.

dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

0: Meraih Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Pertemuan kita untuk jam yang terakhir Santai Kenangan untuk edisi hari ini. Okey geng, pastinya ramai yang bercuti kan untuk hujung minggu ni. Malahan untuk cuti panjang, cuti sekolah ni. Jadi ramai yang bercuti, pasti ramai juga yang ada masa di rumah. Jadi sama-sama kita luangkan masa seketika untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes dalam dan luar rumah. Kalau dalam rumah tu, kita rajin-rajin kasih bersih tu talam peti sejuk, baldi, pam tandas, mangkuk tandas, apalagi kolah air, pelapik rak pinggan, ataupun ada yang menghias bunga di rumah, bekas jamangan bunga tu kamu kena rajin-rajin kasih bersih, dan bekas takungan penapis air, itu juga kena tengok selalu. Lepas tu di kawasan luar rumah pula, apa yang kita boleh lihat di sini, seperti tayar terpakai kalau ada kan, bekas simpanan air, peralatan lama, tangki septik, tongcat, botol dan tin, bekas plastik dan juga bekas makanan polistrin. Kalau ada benda-benda ni di luar rumah, kita pastikan semuanya dalam keadaan yang bersih lah. Kalau yang sepatutnya kita buang di tong sampah tu, kita buang lah. Okey, bukan apa, untuk kebersihan dan untuk keselesaan kita sekeluarga. Jadi luangkan masa seketika untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tiada Aedes, tiada denggi. Baiklah, sambil-sambil kita menantikan masuknya waktu solat fardu maghrib, kita teruskan hiburan untuk petang ni bersama kami lain. Terus Sanakan FM bersamamu.

Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro bersama Abang Syaf. Okey geng, kepada yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing, baru balik dari hiking, ada yang jogging, main bola dan sebagainya, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kepada mereka yang sudah selamat tiba di rumah, alhamdulillah, selamat beristirahat, bersihkan diri dulu, pergi mandi semua, lepas tu bolehlah siap-siap untuk menunaikan solat fardu maghrib sebentar sahaja lagi. Okey adik-adik semua, ini peringatan mesra. Sekarang kan cuti sekolah, cuti-cuti juga, tapi tidak semestinya kita abaikan kita punya pelajaran. Jadi ambil masa seketika untuk ulang kaji pelajaran. Jadi kalau mau main game tu, boleh sejak pun main game. Macam Syah pun dulu suka juga main game kan, tapi kena juga kita belajar walaupun cuti sekolah. Ambil masa sejam kah, dua jam kah. Jadi ibu bapa tengok pun, wih rajin anakku ni. Dia mau bagi main game pun senang hati juga nanti. Okey, baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 6.19 minit petang, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim beserta terjemahannya menerusi rancangan Kalamullah. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM, bersamamu. Yeah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara Muslimin dan Muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nazri Haji Apin, mantan Johan Kori Negeri Sabah. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Anfal ayat 1 hingga 11. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Farhan bin Osmara.
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Yes.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh darjat tinggi di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Kama

0: mereka membantahmu, wahai Muhammad, tentang kebenaran setelah jelas bahawa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.
1: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ

Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawa salah satu daripada dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjata untukmu, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar umbinya.

agar Allah memperkuatkan yang hak Islam dan menghilangkan yang batil syirik, walaupun orang-orang yang berdosa. Musyrik itu tidak menyukainya. Is

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diberkenannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai khabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah daripada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqah.

Assalamualaikum, selamat petang semua. Santai Kenangan bersama Abang Syaf. Selamat menunaikan solat fardu maghrib, muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu isyak pada malam nanti 7.35 minit malam bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baiklah semua, hari ini hari Ahad 31 Mei 2026 bersamaan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan pastinya ramai yang ambil kesempatan ini untuk bercuti. Jadi kepada yang bercuti, rancang perjalanan sebelum kamu bergerak. Cuti panjang ni memang ramai yang tersadai. Bilik penuh, jalan pun sesak. Perjalanan ni bukan bergantung pada nasib semata. Yang rancang awal biasanya sampai dengan tenang. Yang main reda sejak ni, bah, hati-hati sejak kamu. Jaga-jaga nanti kena uji kan. Maklumlah kadang kita ni merancang lebih awal, kadang lain pula jadinya. Ada juga yang main reda sejak, baik sejak untuk dia. Jadi apapun, Syaf doakan semoga perjalanan kamu sentiasa dalam lindungan Allah SWT walau kemanapun destinasi yang kamu tuju, okay? Yang paling penting, utamakan keselamatan walau di mana jua kamu berada. Baiklah, sambil-sambil kita menantikan untuk kita mau tutup tirai segmen Santai Kenangan untuk hari ini, macam kejap je masa berlalu kan. Jadi jom kita terus berhibur lagi bersama kami di Sandakan FM bersamamu.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Santai Kenangan. Santai Kenangan.

Yes, Sanakan FM bersamamu. Okay, geng, nampaknya sampai di sini dulu. Syaf kasih kawan kamu. Kita mau tutup siaran sudah pukul 7 malam. Apapun, terima kasih kepada semua yang dengarkan Sanakan FM dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Dan macam biasa, kamu boleh dengarkan siaran Sanakan FM setiap hari bermula pukul 6 pagi hingga 7 malam menerusi FM 90.1 dan boleh dengarkan secara penstriman langsung di RTM Click. Kawan-kawan semua yang belum lagi ikuti Sanakan FM di Facebook, Instagram, TikTok, kamu boleh cari kami dengan kata carian Sanakan FM bersamamu. Okey, ada banyak info-info terkini yang kami kongsikan di sana. Besok juga hari Isnin merupakan cuti umum. Selasa pun cuti juga. Ui, panjang cuti. Pastinya ramai juga yang bercuti ni kan. Jadi sama bercuti kepada yang bercuti, luangkan masa, manfaatkan dengan sebaik yang mungkin bersama dengan keluarga yang tercinta. Okey, insyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih penolong jurutera Saimin Burhan. Terima kasih semua rakan-rakan yang bersama dengan Syaf untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi, okey? Jaga diri, jaga keluarga masing-masing. InsyaAllah semoga yang baik-baik saja untuk kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: RNR Relax dan Rehat yang pasti sekarang ini memasuki jam yang kedua sudah. Sudah pun 7:01 minit malam. Yang baru dengar kami, hai, nama saya Azan Wahab. Akan terus kasih kawan kamu semua sampailah 12 tengah malam nanti. Macam biasa, terus hantar ucapan kamu di WhatsApp kami 019-490-4848 ataupun kamu pergi ya Facebook rasmi kami, cari Sabah FM Bagus Mah. Ada nampak satu poster gambar saya. Kamu boleh terus hantar komen di sana, kasih ucapan untuk keluarga kah, kawan-kawan kah, pasangan kah. Nanti saya akan bacakan dari masa ke masa. Sambil-sambil itu juga, jangan lupa mau turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar kamu untuk kamu dengar kami dimanapun kamu berada. Selain dengar Sabah FM, kamu juga boleh dengar 34 stesen radio RTM di seluruh Malaysia. Okeylah kawan-kawan, apapun kita mau berhibur, kita ada lagu ini bersama dengan Marsyah Milan, Hati Yang Tak Terbalas. Sabah FM, bagus banget.

Buah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai pelatun komander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan airborne dan ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat komander pasukan khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang putri. Daulat Tuanku.

0: Selamat berkonti. Estetika dah balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM. Syok lah bukan orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.
1: Bukan 3 jam. Bukan 4 jam. Tapi 6 jam.

Osman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Hati-hati memandu untuk kamu orang yang tengah memandu, mungkin menuju ke KDCA. Okey, untuk sama-sama orang bilang memeriahkan lagi sambutan pesta keamatan di sana. Ada juga yang mungkin baru balik kerja, menuju ke rumah, hati-hati ialah kan. Ada juga yang macam kami di sini, 31 Mei kerja, berkhidmat untuk negara kita yang tercinta. Apapun, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi yang kamu tuju. Terima kasih juga terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Kejap lagi macam biasa 7.30 minit malam, kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Lagu ini Ragu, Rizky Fabian, Sabah FM Bagus Bah.

0: Awau 95.7 FM.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Abang FM Agus Bah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya adalah pada pukul 7.43 minit malam. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

0: tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan.

Ana Misha Omar, IDLYA, I Don't Love You Anymore, terus membawa kita ke pukul 8.11 minit malam. Okay, jam yang ketiga untuk R&R hari ini, hari Ahad, 31 Mei 2026. Hai, nama saya Azian Wahab. Terus kasih kawan kamu semua sampailah 12 tengah malam nanti. Apapun, kita masih lagi menantikan siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara Unduk Ngadau untuk tahun 2026. Top 7, Papar, Matunggong, Suk, Pagalungan, Bandar Raya, Tuaran dan juga Pinampang. Siapakah di antara 7 top 7 ini yang bakal dinobatkan? Masih lagi menanti sebenarnya, berdebar-debar juga kan. Apapun, kita tunggu dan lihat. Oke, terus bagi hantar ucapan kamu, kita mau dengar lagu ini bersama dengan Andy Bernade, Donde, Sabah FM. Bagus banget.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
0: Setiap juadah yang

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R.

Baiklah, bersama dengan kumpulan Raja Jujur, dan inilah sebenarnya saat-saat yang dinantikan. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara untuk Gadau? Saya di Konti ni nervous juga, tapi kita singgah sekejap di KDCA. Kita rasai kita okey, kita tunggu pengumuman rasmi siapa yang bakal dinobatkan. Okey. Papar pemenang untuk Unduk Ngadau 2026. Tahniah. Saya di sini teruja sebenarnya, berdebar, debaran tu masih ada. Sekali lagi tahniah untuk Unduk Ngadau daerah Papar, juara Unduk Ngadau untuk tahun ini. Okey, terus bersama kami Sabah FM, bagus banget.

0: bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
0: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega, bahan-bahan dia mudah dah. Potongan tu mesti lebih kurang sama rata, jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada yang
3: daun salad mushroom,
2: inilah dia anda rumah. Satu resipi yang ringkas untuk kali ini, spaghetti dengan
0: daging. Jangan ketinggalan, hanya di VOK.

menyaksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baik, ini sekali lagi untuk Ngadau yang mewakili daerah Papar. Okey, persoalan sudah terjawab kawan-kawan. Apapun, tepat pukul 9 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 9 malam. Kamu boleh terus lagi hantar ucapan kamu, ucapan tahniah. Untuk juara Unduk Ngadau tahun ini, kamu boleh hantar banyak-banyak di Facebook kami ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Gurawan Berkasih, Tajul dan Wani Hasrita, Sabah FM, Usbah.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

social adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan, kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Back to back music tambah henti.

Extra 7 minggu Music tambah henti. Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: saya dengar Sabah FM bagus, bah. Sabah FM.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Hanya dirimu, the only one pemilik hatiku.
0: Extra, hujung minggu, music tanpa henti.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ini juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Mardi soir.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Azian Wahab dalam berita Sabah FM. Sorakan gemuruh ribuan pengunjung memecah suasana apabila peserta dari PAPAR, Jalvia Vanessa Jenny, dimahkotakan sebagai unduk ngadau keamatan 2026. Kemenangan itu menyaksikan beliau berjaya mengetepikan saingan 52 peserta lain selepas melalui beberapa pusingan penilaian yang melibatkan aspek pengetahuan budaya, personaliti serta penguasaan warisan tradisi. Upacara pemakaian mahkota unduk ngadau disempurnakan isteri Yang di-Pertua Negeri Sabah, Toh Puan Faridah Tosin, disaksikan lebih 10,000 pengunjung. Selain gelaran unduk ngadau, Jalvia turut membawa pulang hadiah keseluruhan bernilai RM120,000. Antaranya turut menjadi duta produk usahawan IKS Sabah dengan insentif khas RM10,000. Pemilihan unduk ngadau bukan sekadar pertandingan kecantikan, sebaliknya simbol penghargaan terhadap legenda Huminudon serta usaha memelihara identiti budaya masyarakat Kadazan Dusun. Dengan kemenangan itu, beliau kini memikul tanggungjawab sebagai ikon budaya serta duta warisan untuk generasi masa depan. Tempat kedua dimenangi Juji Elor, Elias Francis dari Tuaran, manakala tempat ketiga Krizel Belka Loris dari Matunggong. Sambutan Pesta Keamatan tahun ini membawa pengalaman cukup bermakna buat Persatuan Suku Sinabu dari Tongod. Persatuan itu buat julung kalinya menyertai pameran kebudayaan di Hongkot Kaisaan, KDCA Pinampang. Penyertaan itu membuka peluang kepada masyarakat luar mengenali lebih dekat identiti suku kaum Sinabu menerusi pameran pakaian tradisi, kraf tangan serta pelbagai peralatan yang mencerminkan cara hidup masyarakat tersebut. Pengerusinya, Johannes Mualas berkata, pihaknya amat menghargai peluang yang diberikan KDCA

terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KLIA Terminal 1 dan lapangan terbang antarabangsa Kuching. Ia bagi mengetengahkan keunikan budaya serta tradisi rakyat Sabah dan Sarawak kepada pelawat yang tiba di Malaysia. Pengunjung turut disambut dengan cenderamata istimewa serta juadah tradisional sebagai simbol kemesraan dan hospitality rakyat Malaysia. Dalam masa sama, Tourism Malaysia melaksanakan program Mega Fam melibatkan 15 wakil media dan pempengaruh dari beberapa negara Asia. Ia bagi mempromosikan keunikan sambutan keamatan dan gawai. Dua remaja perempuan ditemukan lemas di sebuah kolam kuari di Kampung Gum-Gum, Jalan Kuari, Batu 16, Sandakan petang tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, panggilan kecemasan diterima pukul 5.31 petang. Sepasukan 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan bergegas ke lokasi kejadian yang terletak 27 km dari Balai Bomba. Mangsa pertama ditemukan orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba, manakala seorang lagi dijumpai hasil operasi mencari dan menyelamat yang dijalankan bersama orang awam di lokasi kejadian. Mangsa masing-masing dikenali Nur Fatin, 15 tahun dan Nur Dina Nirmala, 17 tahun, disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan di lokasi kejadian. Kedua-dua mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi ditamatkan pukul 7.01 minit malam. Sekian berita tadi disunting Azlina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R.

Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai pelatun komander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan airborne dan ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas tentera darat, laut dan udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat komander pasukan khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang puteri.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: Dengarkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Plizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, R&R, Relax dan Rehat untuk edisi hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026. Okey, terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari je Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Terima kasih untuk Emma, selamat bertugas katanya, Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk Norzita, selamat bertugas semalam ini, selamat berhujung minggu, semoga semuanya lancar sampailah penghujung siaran. Terima kasih juga untuk Muhammad Rizki, tahniah untuk Unduk Ngadau Papar, dia bilang saya dengar tadi. Lagi ucapan di Facebook, kita ada si Buluntung, selamat malam untuk semua rakan pendengar setia Sabah FM di mana saja berada. Terima kasih juga untuk James Pangiran, kita ada Timbul di Tawau, kita ada Rosli. Okey, itu antara yang terus menghantarkan ucapan di Facebook dan juga di WhatsApp. Okeylah kawan-kawan, kita teruskan hiburan. Kita ada lagu ini, Peter Pan, Bintang di Syurga. Sabah FM, bagus banget.

bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: Sama yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, bersama dengan Fazura, Bisa Apa. Dan ini juga Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dikeluarkan pada pukul 8.30 malam tadi, yang mana dijangka berlaku di Sandakan, di Tongod, Telupit, Kinabatangan sehingga 11 malam nanti. Macam biasa juga terus dapatkan info cuaca dari masa ke masa di portal rasmi Met Malaysia www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca di telefon pintar kamu. Kita tahu besok 1 Jun bulan baru. Okey, cuti umum, ramai yang bercuti dan mengambil kesempatan untuk mungkin beriadah bersama keluarga, bersama kawan-kawan. Pastikan juga kamu, apa ni orang bilang, rujuk info cuaca, keadaan cuaca di portal rasmi Met Malaysia supaya aktiviti kamu tu berjalan dengan lancar. Apatah lagi, aktiviti yang melibatkan air, melibatkan pantai. Jadi kena tahu juga lah keadaan cuaca. Okey, 11 malam nanti terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam. Kita mendengar lagu ini bersama dengan Ipoh Hafiz, Kekal Bahagia. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

anda berasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit, anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ, dan Sabah FM.

0: Tardisme.
1: Sebelas institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawa akta baharu mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu Norway, mohon maaf. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pada masa yang sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Langkah kerajaan menguatkuasakan Akta Sewa Beli berkenaan dilihat mampu mengurangkan beban kewangan pengguna yang selama ini terpaksa menanggung kadar faedah yang tinggi. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kena beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar 100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Sandvik turut memperincikan

0: dan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka bagi membendung aktiviti penipuan dalam talian. Timbalan menterinya, Yeo Ni Ching berkata, langkah itu yang turut menyasarkan aktiviti perjudian digital selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
1: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Yeo Ni Ching. Pelaksanaan penggunaan biodiesel B15 yang bermula esok di seluruh Semenanjung memperlihatkan fasa penting dalam perjalanan peralihan tenaga di tengah-tengah krisis bekalan global. Inisiatif itu mendapat maklum balas positif dalam kalangan pengguna yang disifatkan bukan sekadar dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
2: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya, saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengelola kelapa sawit kan. Jadi dengan perbedaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
3: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita, lagi pun dia menjimatkan kos kita import diesel.
4: Secara saya menyambut baiklah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Susulan siapnya pelan tindakan komprehensif CAP. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, pelan berkenaan melibatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan telah disahkan oleh penilai kereta api bebas. Jelas beliau, APAD akan terus melaksanakan pengawasan kawal selia terhadap operasi Aerotrain, manakala Malaysia Airports kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Sabah menyambut baik pengumuman bayaran interim berjumlah RM1.5 bilion bagi pemberian khas kepada negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nor berkata, pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu amat dihargai dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau turut menyambut baik jaminan Perdana Menteri untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Tapah, berdepan cabaran tambahan apabila pasukan penyelamat mengesan najis dipercayai milik haiwan liar berbahaya termasuk harimau kumbang di beberapa kawasan operasi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarok Zinur Ahmad berkata, penemuan itu menunjukkan kawasan pencarian berada dalam habitat hidupan liar, namun operasi tetap diteruskan dengan pematuhan prosedur keselamatan yang ketat. Konflik di Asia Barat. Angka korban akibat serangan berterusan Israel di Gaza meningkat kepada 72,939 orang, manakala 172,927 lagi cedera sejak Oktober 2023. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan hospital-hospital di seluruh Gaza menerima seorang lagi mangsa yang baru terkorban, seorang lagi meninggal dunia akibat kecederaan terdahulu dan 8 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Selain itu, 781 lagi mayat ditemukan dari pelbagai kawasan di seluruh Gaza. Speaker Parlimen dan Perunding Utama Iran, Mohammad Bagheer Khalibaf, mengesahkan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Washington, melainkan perjanjian itu dapat memastikan hak rakyat Iran terjamin. pencatat senjata

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Saksikan program-program menarik di TV 2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R.

Tanya bersama dengan Syamil. Tapi yang penting, kita punya tanda tanya untuk hari ini sudah pun terjawab. Ramai pula yang klaim dia orang papar, dia cousin sama tu juara unduk ngadau. Semua mau klaim. Tak apalah, selagi boleh klaim, kita klaim. Okey, apapun, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah dari awal pagi tadi, 6 pagi sampailah sekarang. Ini jam yang terakhir sudah, R&R, bersama dengan saya, Azian. Okey, hari ini 31 Mei 2026. Kita tahu hari ini merupakan hari kemuncak untuk Pesta Keamatan 2026, dan hari ini juga sebenarnya merupakan hari tanpa tembakau. Okey, sambutan hari tanpa tembakau diadakan pada 31 Mei setiap tahun. Ini sebagai usaha meningkatkan kesedaran tentang bahaya tembakau terhadap kesihatan, yang mana setiap individu mempunyai peranan dalam mewujudkan persekitaran yang bebas daripada asap rokok dan melindungi masyarakat daripada risiko penyakit yang berkaitan dengan penggunaan tembakau. Jadi sama-sama kita memperkukuh usaha pencegahan demi kesejahteraan rakyat dan juga kelestarian kesihatan negara. Dan untuk kamu yang ada niat untuk berhenti merokok, boleh dapatkan rawatan berhenti merokok di klinik-klinik berhenti merokok yang ada di seluruh Malaysia. Okey, itu info yang dapat saya kongsikan untuk kamu. Lagi info akan terus kami kongsikan juga. Terus lagilah hantar ucapan, ada masa saya baca. Tapi sebelum itu kita mau dengar lagu. Ini lagu yang bertajuk Harap Palsu. Sabah FM, Bagus Bah.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Hanya dirimu, the only one pemilik hatiku.
4: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, R&R, relax dan rehat. Kejap lagi mau selesai tugasan saya. Apapun, terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM bagus. Bah, ada ucapan lagi yang perlu saya baca. Kita ada WhatsApp yang dihantar oleh Kak Hani Mahani. Okey, selamat bertugas DJ Azian. Salam rindu untuk anak-anak yang jauh di mata, dekat di hati. Muhammad Nazrin dan juga Najiha di JB, Johor Bahru. Jaga kesihatan selalu juga untuk semua rakan Hayati, Nor, Yana, Aradia, Alisa, Arne, Mami Jun, Fatimah Haris dan yang kenal Hani Mahani. Kalau sakit tu makan ubat. Buat DJ, hati-hati balik nanti. Terima kasih Kak Hani. Okey, lagi kawan-kawan kita yang hantar ucapan di Facebook, memang tak sempat saya bacakan satu persatu, tapi saya mau sebut nama kamu. Kita ada si kita tengok dari atas, Pak Yol. Kita ada Mat Nor, Mayani Emma, kita ada Muhammad Yusof, Hasna Has, kita ada Nani Ani, lagi kita ada Ahran Ahmadal di Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan, juga kita ada Tumiem Virgo, Tantari dan Mas Merah, lagi kita ada Muhammad Syahir, Hasbi Rosli, Marsa Saleh, Mami Jun, Nora Syikin dan ramai lagi lah. Minta maaf ya, ucapan memang tidak sempat untuk saya bacakan satu persatu. Tapi yang paling penting, terima kasih banyak-banyak. Kami sangat-sangat menghargai ucapan yang kamu hantar. Okey, nampaknya tugasan saya berakhir. Macam biasa juga, tepat pukul 12.30 malam nanti, siaran ini akan terus dialihkan. Kita akan terus sama-sama ikuti siaran Nasional FM tepat pukul 12.30 malam nanti. Okey, selamat meneruskan cuti-cuti kamu. Kita tahu besok masih cuti, 1 Jun. 2 Jun pun ramai yang cuti. Jadi manfaatkan cuti itu dengan aktiviti yang berfaedah, aktiviti yang bermanfaat, dan kita harapkan satu kenangan, memori tercipta yang boleh kita kenang sampai bila-bila. Nama saya Azian Wahab. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam untuk semuanya. Bye-bye.

sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap pada rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asli atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National.

sembahan Khalifah dengan si jantung hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua peringkat nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Mama AJ ataupun Alia Jailani telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, yang kita panggil sebagai segmen nasional geng buruh hantu. Untuk pertemuan hari ini, Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya baik? Semuanya sihat? Sihat, alhamdulillah, syukur. Jaga kesihatan itu baik-baik, ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Ada yang bersedih hari ini, jangan bersedih. Jangan bersedih, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Walau apapun perasaan kita, sesedih apapun perasaan kita hari ini, yang paling penting kita senyum-senyum selalu. Kerana dengan senyuman itulah pastinya perasaan kita jauh lebih baik, insyaAllah, ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, di semua frekuensi nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia merusi RTM Klik, betul-betul percuma, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, ya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini, tengah malam sampai pukul 6 pagi, yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah geng-geng buruh hantu saya? Melaporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia rakan-rakan TikTok? Ramai pendengar Nasional FM yang ada akaun TikTok tapi tak nak masuk ke akaun TikTok Nasional FM. Melaporkan diri anda. Baik, hari ini 1 Jun 2026. Kebanyakan ataupun ramai yang bercuti, kan, sebab hari rasmi yang di Pertuan Agong, hari kebetulan rasmi yang di Pertuan Agong, 1 Jun 2026. Juga bagi mereka yang di Sarawak menyambut Hari Gawai, selamat Hari Gawai. Selamat menyambutnya, ya. Menyambut perayaan tu menyambut juga, tetapi keselamatan di rumah jangan di jangan tidak diperdulikan. Tengok dapur gas tu dah tutup belum, pendawaian elektrik anda macam mana, terutamanya bagi mereka yang tinggal di rumah panjang. Kalau satu terbakar, habis semua, tahu. Jadi jangan gunakan pendawaian yang terlalu banyak lah. Okay, selamat Hari Gawai. Ini dia untuk mereka yang menyambut gawai. Persembahan daripada Ramli Sewolta, Ricah Gawai. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Nah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Kegam aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

persembahan Crystal dengan Penasaran. 12.29 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman ke Nasional FM. Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini ya. Ramai yang cuti, jadi kita boleh layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Kasih on tak on. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang cuti, tapi ramai juga yang bekerja kan. Zaman sekarang tak kira cuti ke, tak cuti ke, semuanya ada yang bekerja, ada yang bercuti. Jadi yang bekerja, sama bekerja, yang bertugas, sama bertugas. Adalah amanah yang telah pun diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu untuk mencari rezeki, mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Tanda anda hadir bersama-sama dengan saya. Baik, sementara itu, ramalan gaji cuaca meramalkan ribut peti hujan lembap dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Gubang Pasu, Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, di Sarawak, di Betong, Sariki, Meradong dan juga Mukah, termasuklah di Tanjung Manis dan juga Daru sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. UPS dari Terengganu hadir luncur terus sama JJ Kemas. Ini kita sampai pukul 6 pagi. Solehuddin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nua, Fadli, Jali, Johar, Saril dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Juriah Jaafar, ada siapa lagi, Nur Isa, Bida dari Salju, Iskandar Putri, Solehuddin, Cik Ani, Suhaimi dari Besut, dari Setiu Terengganu, Rita Chod dari Kelantan, Sadiah Markum dari Seri Medan, Nenek Ani, Razak Balingi, Jaka Utara Sopan, ada Fiza Riza, Muhammad Yusof dari Terengganu, Intan Hamid juga turut hadir, siapa lagi, Muhammad Nazrin, Fikri Abdullah dari Kepong, Kuala Lumpur. Sean, katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan. Okey, hati-hati Sean. Din Roslinda, PK Amin, Rohatun Atun, Nasna Asrani, Mama Isha Mudin, Mami Zaidah, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Din Karudin, Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad, Trono, Jamak Aloha, Jahari Jahamzah, Princess So, siapa lagi, Syah Putra, Masa Saleh, Nazri Yahya, Juhas Mizi Abdullah, Abby Yana, Rosi Yana, Muhammad Jasni Moon, Dad Raid, Muhammad Faizal Mustafa, Budak Lawan Mistik Nimas, Mawar Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori, Luncur, Singapura, Mari, oi mantap Abang Lori, Jasmine dan John dan juga Rasaf Casting, antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Terus beribur lagi, ini dia lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Nasional Game Berantu terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemu

kumpulan jenengan Polisi Kota. Pagi ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Sudah bersiap sedia belum dengan senjata-senjatanya? Senjata untuk layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Apa dia senjatanya? Kopi O, teh O, Nescafe tarik, biskut-biskut, itulah senjatanya. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil minum, kita layan lagu-lagu untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita menangis di tepi bujur katil. Baik, bagi mereka yang tinggal di Putrajaya, jangan terkejut pula orang ramai terutamanya penduduk di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Shah Muhammad menyatakan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara Presiden 1. Beliau berkata dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai bermula 8.30 pagi Rabu iaitu 3 Jun. Jadi pada acara yang sebenarnya 5 Jun nanti, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan pada waktu yang sama. Jadi 3 laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi, iaitu di Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Raya Perdana Timur dan juga laluan di sekitar Kompleks E. Jadi ambil maklum mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya. Jangan terkejut pula bunyi meriam je. Terkejut ni. Ada tembakan apa ni? Tak. Itu yang dilepaskan oleh Angkatan Tentera Malaysia sempena dengan istiadat perbarisan mengarah panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Luncur terus. P29 katanya luncur GBH. Cuma yang kromo hadir melaporkan diri bersama dengan saya, Yati Fiza Riza Manja. Ada cellmate juga. Lala Anggun, Jin Taiping, Muhammad Fikri, Mat Bekho, Cik Zah, Iris Jome, Iswani 87, Rosani Ali Wan dari Brunei, AJ, ada Funky Lia, Izora, Rosita dari Greg Perak, Suzana Ahmad, siapa lagi, Erin Kitchen, ada Fatiha, Iqmal, Lori Kago, Bang. Ani 83, Muhammad Nazri, lagi siapa lagi, Azmin, ada Puteri Dadisha, Wan Faizal, Lori Bokang, Singapura, Abang Lori banyak, ramai hari ni Abang Lori melaporkan insan dengan saya, Cahaya Tol Pasar Borong, Fidaus Muhammad, ada Ibra Angles, Rosie Amin, Haji Lebay Bro, Jenaida, Lavender Girl, Long Towing, Duda Lara, Muhammad Nur, ada Ani, Lina Adam, Ati Azuriati, hui, ramai betul laporkan diri ni. Baru awal dah ramai dah. Ya betul, pasal semua cuti ke? Yes, YMC, Siti Fatimah, Ain Nuraini, Rosita Uji, Zanida, Pain Burger, ada Ahim, ada Bunga Tanjung, Zulkifli Salih, Zabedah Yahya, Azliza Baham. Itu antara yang hadir. SMG hadir dari Sandakan, Sabah. Terima kasih ya. Ilan titong tipi-tipi like ya. Kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood menangis di tepi bujur katil. Wings dengan Enigma. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Ali.

Sastra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya percaya ramai yang hentak-hentak kepala. Teringat zaman-zaman hit banging dulu kan, menerusi lagu ini daripada persembahan ekspedisi dengan Kita Bang Yo. Oh, kita ke 1.3 minit pagi. Kita beralih dari tengah malam ke pagi sudah. Jam yang kedua, Nasrullah Kembaru Hantu untuk pertemuan Isnin 1 Jun 2026. Okey, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang ataupun yang datang ke Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun 2026. 9 pagi hingga 10 malam. Apa yang ada dekat sana? Dekat dataran Putrajaya tu, apa yang ada? Yang ada adalah Hari TVET Negara 2026. Kita meneroka pelbagai teknologi, aktiviti interaktif dan juga peluang menarik di Hari TVET 2026. Jangan lupa bawa telefon bimbit dan juga power bank. Bawa kad pengenalan, air minuman, pakaian dan kasut yang selesa. Bawa kawan, bawa ahli keluarga. Sebab apa? Sebab banyak program menarik ataupun aktiviti menarik menanti anda. Teknologi dan juga inovasi terkini antaranya aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri bagi pencari-pencari peluang kerjaya, pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi sama-sama meriahkan 5 hingga 7 Jun, 3 hari itu di Dataran Putrajaya, TVET Bidan Utama Kerjaya. Ya, kalau betul kita lihat zaman sekarang ni, TVET bukan lagi jadi pilihan yang kedua. Selain daripada akademi, TVET juga menjadi pilihan utama juga sekarang ini. Ramai yang memilih TVET, memilih kemahiran untuk persediaan di masa depan, terutamanya anak-anak kita lepasan SPM, ST.

Yang game baru hantu luncur terus. Kai Junaidah, unit 17 para RMD Melaka. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak sampai entak-entak kepala kan. Dengan banyaknya lagu-lagu rock kan. Ini hiburan pelbagai rentas sehingga 1.30 minit pagi. Kita layan lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Raja Emma. Lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik juga oleh Fauzi Mazuki dan juga Hermantino. Jejak keidaman. Ada yang sedang mencari jejak keidaman kah?

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

Paduan Sara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Merasih lagu ciptaan Himesh Reshamia dan juga Sudhakar Sharma. Mujise Shadi Karugi. Lagu ini membawa kita ke 1.25 minit pagi. Semuanya auto bergoyang. Dengar dangdut, dengar Hindu, Hindustan. Dengar lagu 60-an. Semuanya bergoyang. Teringat zaman-zaman joget lambak dulu kan. Eh betul, zaman-zaman dulu. Kalau buat kenduri kahwin je, ada kogiran ataupun live band. Kita cakap, malam ni ada joget lambak tak? Ada, suara rumah kata kan. Daripada ceruk kampung mana semuanya datang berjoget lambak. Pakcik, makcik, yang tua, yang muda, semuanya berjoget. Pertama nak keluarkan peluh, yang kedua nak happykan diri kan. Berjogetlah. Baik, cuti-cuti Malaysia ni ramai yang mengambil, kata orang tu, nak pergi mendaki, nak pergi hiking dan sebagainya. Tapi tolonglah buat persiapan rapi. Kita tak nak lagi kejadian seperti kehilangan ataupun kecemasan di kawasan pergunungan kan. Tolong buat persiapan rapi. Persediaan rapi, disiplin serta kemampuan untuk tidak panik antara faktor paling penting perlu diberi perhatian setiap pendaki tahu. Ini dinasihatkan oleh Malim Gunung sendiri. Malim Gunung Perhutanan Perak Muzaffar Muhammad, dia katanya antara kesilapan paling kerap dilakukan pendaki ialah memandang rendah tahap kesukaran laluan, gagal membuat perancangan perjalanan yang teratur dan tidak membawa peralatan kecemasan asas. Apa dia peralatan kecemasan asas tu? Whistle, antaranya lampu sulu, kit kecemasan, alat pengesan lokasi ataupun GPS tracker dan juga bekalan makanan tambahan bagi menjadikan keperluan asas setiap pendaki. Bukan sekadar pilihan tau, ini penting. Terutamanya whistle lah. Whistle misalnya amat penting kerana membantu pasukan penyelamat mengesan lokasi anda ketika jarak penglihatan terhad, selain semasa keletihan dan juga tidak mampu menjerit meminta bantuan. Jadi itu antara yang penting tau kepada pendaki-pendaki cuti-cuti ni. Sebab ramai sejak akhir ni kehilangan lah, kecemasan lah berlaku di pergunungan. Oh, macam-macam perkara lagi. Ingat, anda nak mendaki, nak keluarkan peluh, nak beriadah, itu bagus, sangat-sangat bagus. Tapi keselamatan juga perlu diutamakan ya. Mat Yusri, selamat pagi Mat Yusri yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Dahara, kita ada siapa lagi? Corporal Fauzi. Kita ada Ain Sabah juga. Bogeyman, kita ada siapa lagi? Wan Hanya Busa, Faizal, Muhammad, Nazwah, Junaida Ilyas, Zek 1357. Are you sleeping? Ada Mizi 85, Rohatun, Marina Yatim katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, iya ke? Selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Dia minta nyanyi. Abang boleh tolong nyanyikan tak? Okay. Saya dah nyanyikan. Saya dah tunaikan tau. Harap tak hujan lebat ya. Amy, Aimi, kita ada Zul, ada Jebat juga, ada Jebat Al-Qasam, Seroja Matahari, kita ada Izan, Ayati, Ahmad, Skamer, Pak Langman, Cik Nini, Zain Zuraini, Mak Cokoma. Siapa lagi? Encik Bongsu juga turut hadir. Jadi hadir dekat live TikTok ni, jangan hadir saja tau, hadir dengan tepi-tepi like ni. Hari ni saya nak 1 juta, kalau boleh 1 juta. Okay, tadi kita dah layan lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam sampailah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan apabila muzik ini saya perdengarkan, semestinya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia, kenangan setiap orang. Kerana setiap lagu itu ada tersimpan banyak kenangan, ada tersimpan 1000 kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenangkan supaya tersenyum je kita. Kenangan pahit tu kalau boleh tolak ke tepi lah, jauh-jauh, takut kalau kita kenangkan nanti luka lama berdarah kembali pula kan. Tapi anda kena ingat selalu bahawa setiap kenangan sama ada manis ataupun pahit, ianya memberikan kita pengalaman, memberikan kita pengajaran.
Pengalaman itu tak dapat dibeli dengan wang ringgit. Pengalaman itulah yang mendewasakan kita. Pengalaman itu menjadi cikgu yang memberikan kita erti kehidupan. Pengalaman itulah yang kita lalui dari dulu hingga ke saat ini. Dan pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lepas lagu menangis di tepi pucuk katil, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Lontaran suara Ellie Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Terus layan Kempur Hantu.

Silas Fakta. Perak terkenal kerana penumbungan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepas Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

lagu ciptaan Wan Hafizul Hiri oleh Nur Hayati. Kami bertarang rokes, aku hanya serangga. Semuanya dah terimbau kenangan kan. Apapun jangan terlalu memikirkan soal kenangan lah, eh. Soal masa lalu itu masa yang dah berlalu, dah tetap menjadi kenangan dalam hidup kita. Yang paling penting, kita terus merenung ataupun meredah masa depan, kerana di sanalah impian kita berada. 1:57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kemburuan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baik, pada ketika ini sebenarnya kalau kita lihatkan kesemua kementerian kecuali pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat tidak dikurangkan. Tapi di semua kementerian, langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan juga menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ya. Katanya semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Langkah yang diambil termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Selain daripada itu juga, amalan berjimat cermat perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan termasuklah dalam aspek penganjuran program dan juga perbelanjaan operasi. Hasil langkah rasionalisasi dan juga penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Jadi semua kementerian diarah ya. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan juga projek pembangunan yang memberikan impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Jangan risau. Untuk sektor yang penting, sektor pendidikan, kesihatan tidak dikurangkan. Jangan risau. Kecuali sektor-sektor yang lain yang boleh dijimatkan, kita jimat. Sama juga macam anda dekat rumah. Dah matikan belum lampu dekat dapur tu? Selagi boleh jimat elektrik, jimatlah elektrik. Lampu bilik air, nak tidur matikan. Lampu dapur matikan. Yang mana tak guna elektrik tu matikan. Jimat ya. Nanti kalau bil api ataupun bil elektrik tinggi, jangan salahkan siapa, salahkan diri sendiri. Kita juga kena ambil langkah penjimatan. Julia Panas, selamat pagi. Andi Sarbini, ada Duan, Mami Jack, Ati 80, Su Azizan, Syam Ramsey. Kita ada juga siapa lagi? One Piece hadir ya. Meet Kompom. Kita ada Nur Pulau Pinang. Syaz Mirul Alif, friend Baskus juga melaporkan diri. Jamaluddin dari Perlis. Kita ada Nurul Hajar, Kak Nayana, Rinova, Wawani, Alin GBH dari Ipoh. Katanya tengah mengadap nasi ambeng. Ui, sedap nasi ambeng tu. Hantar-hantarlah sini sikit. Kamal Mat, Wakapi, Mamek, Sabah Lori, pam-pam-pam, melaburkan diri bersama dengan saya. Mantap, Abang Lori, ya. Kupu-kupu beracun, Wang Spawi, Linda Kitchen, Aimi Ash, Nurul Suhaida, Mat Zahriz, Ju 8754. Okey, lagi siapa? Semuanya dah bersiap sedia nak menangis tepi bucu katil lagi? Dah bersiap sedia belum? Mana ni geng-geng berhantu ni? Malah Acik cuti-cuti Melaka ni, alhamdulillah. Selamat bercuti bagi mereka yang sedang bercuti ya. Okey, semua katanya dah bersiap sedia. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zin dengan Kemelut di Muara Kasih. Terus dengarkan Kemburu Hantu Nasional FM, sentiasa dia.

0: perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya. Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai. Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia. Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Diwai dengan satu nama tetap di hati. Tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini pula tempat bermanja kan. Ataupun tempat seseorang yang hadir, yang pernah hadir dalam hidup kita. Dan ada kalanya kenangan itu tidak hanya membuatkan kita tersenyum tahu, tapi juga buat apa? Membuatkan kita diam-diam. Diam-diam kita mengharapkan ianya dapat diulangi kembali. Tapi kalau kenangan pahit, jangan minta ulang. Nanti menangis tepi bujur katil. Jangan salahkan saya, ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Berhenti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jalan Tut dan juga Kuantan, Sarawak di Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa memandu berhati-hati, tetapi kena ingatlah, jagalah jarak tu kan. Pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan dengan kata orang tu mematuhi 2 saat keadaan normal ataupun 4 saat lah keadaan yang sukar. Jadi jarak yang selamat sebenarnya boleh mengelakkan kemalangan. Jadi mengurangkanlah keletihan dan juga memberikan lebih masa untuk kita bertindak balas dalam situasi yang tidak dijangka. Jadi janganlah ikut rapat-rapat. Ini ada yang ikut betul-betul rapat je. Tiba-tiba kereta depan break secara mengejut. Break emergency. Kita pun tak sempat. Bam! Dah langgar belakang. Seorang langgar belakang. Belakang pula langgar kita. Ada sekarang kadang-kadang kita lihatkan kemalangan tu sampai 7-8 biji kereta. Kan? Berlanggar. Sebab apa? Sebab tak ikut jarak lah. Memandu laju dan juga jarak yang rapat. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab itu keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain tau. Dan selamat pagi Virginia Vanessa, Lara Kasih Bunga Lestari, Azmi 80 dari Terengganu, Syah Kamarudin, Ramladin, Hasham Memiana. Kita ada Kori juga, Bang Lori ya. Daya ada Pesona, Abi Hashim, ada Princess Adel, Zoo Aida, Khairul Azli, Nizam, Acu Niza kata. Ada siapa lagi? Mastura melaporkan diri, Marshmallow, Twin Sagittarius, Gang Rimba. Oh, ramai, semakin pagi semakin ramai ni. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak. Baru bangun tidur. Tunggu punya tunggu pukul 12, tertidur pula. Takpelah, yang penting anda bangun dan terus layan bikin berhantu ya. Tiga Aini Kedah hadir. Ainun Putih juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Kelunakan suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian, kita mampu merancang. Tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan Maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritim Anung ni wey!
0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggangkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang,

Ciptaan Anin de Amiro dan juga Rosyid Somantri. Diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Lebih pedih, lebih sakit kalau perpisahan itu dipaksa ataupun terpaksa berpisah. Bukan kerana tak cinta, bukan kerana tak sayang, bukan kerana bergaduh, bukan kerana mahu berpisah, tidak. Tapi dipaksa berpisah, itu lagi sakit sebenarnya. Mungkin ada yang pernah mengalami situasi begini kan. Sakitnya tu agak lama juga nak move on tau. Agak lama, serius. Okay, 2.57 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasrul Rakyat Berwantu, bertemankan pemilik suara ini insyaAllah sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi geng-geng Berwantu. Kalau air dah habis, pergilah buat air balik. Pergi ke dapur, pergi ke, cari kopi O balik. Biskut tak habis lagi, keluarkan biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda semestinya. Baik, pada ketika ini kita sama-samalah membantu penguatkuasaan, membantu penguatkuasa yang sedang melaksanakan Ops Kesan 6.0 Bendung Pencatutan. Susuran krisis kebakaran global yang akan bermula hari ini 1 Jun hingga 31 Ogos 2026. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya para peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah susulan peningkatan kos bahan mentah, operasi dan juga perniagaan. Jadi sama-samalah kita bantu penguatkuasa. Kalau ada nampak peniaga-peniaga yang memang sengaja tak pasal-pasal hari ini kita katalah beli barang tu harganya RM2, besok dah jadi RM4. Kena laporkan kepada pihak yang berkuasa ya. Dan pemantauan melibatkan seluruh rantai yang bekalan merangkumi penghilangan penternakan, peladang, pengedar, pemborong, peruncin. Antara barang-barang tumpuan, sektor tumpuan adalah penternakan lah. Makanan asas seperti ayam, daging dan juga telur. Ayam standard, semua jenis telur, grade A, grade B, grade C. Pengangkutan, cas pengangkutan yang logistik. Dan tindakan tegas boleh diambil mengikut Seksyen 14-1 Akta Anti Pencatutan 2011. Jadi peniaga-peniaga kena ambil maklum mengenai perkara ini. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM500,000. Kesalahan kedua, denda maksimum RM1,000,000. Bagi bukan pertumbuhan perbadanan ataupun peniaga individu, denda maksimum RM100,000. Bagi kesalahan kedua, denda RM250,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi peniaga-peniaga awas. Bermulanya hari ini sampai 31 Ogos anda sedang diperhatikan. Diperhatikan bukan saja pihak berkuasa tetapi juga pengguna-pengguna semasa. Anum Hamid, terima kasih hadir. Mamik masih lagi kekal ni. Lagu-lagu best luncur lagi sambil-sambil menyanyi ya. Lagu-lagu sing along semuanya untuk anda. Intan, Kion Yon, Nur Aziza, Chef Zack dari Nilai. Kita ada Sarah dari Terengganu, Alang Zack. Siapa lagi? Siti Zaliha, Pencari Nafkah, Kasut Dedah Buru, Abang Lori, pam-pam-pam. Lady Heda, Trakis Jalanan, pam-pam-pam. Z1K, kita ada Faz, Yong Iza, Bakang Wali, Yayang Zandra, Razlin Ras, Hafizah Ibrahim, ada siapa lagi? Abang From Fresh, Kudin, ada ZMP, ZMD, yes. Nur, Comek Ahmad, Aidur, Norma Dayana, ada Kamal juga. Mantap terus. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Ramai lagi yang nak menangis. Kita tambah lagi menangis menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Ratu Rock Tanah Air, Erla dengan Sembilu. Nasrul Rakyat Berhantu.

Komposer untuk lagu ini adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita kena terima apa saja yang telah pun berlaku. Dia nak tak nak kita kena terima. Nak tak nak kita kena ikhlaskan apa yang berlaku. Barulah hati kita tenang je. InsyaAllah, percayalah. Selalunya kalau tak tenang tu pasal kita tak nak terima keadaan itu. Kena terimalah apa saja je. Apa saja ujian dan juga dukaan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak mahu perkara itu berlaku dalam hidup kita kan. Tetapi ianya tetap berlaku. Kerana itu adalah ujian dari Allah SWT. 3.33 minit pagi. Sebelum lagu segalanya ku terima tadi, ada lagu Layu di Hujung Mekar, Rio. Saya putarkan lagu itu sebab penyanyinya Syafi'i Rio ada dalam live TikTok. Katanya nak teruskan perjalanan ke pulang ke rumah dari Batu Pahat ya. Jadi hati-hati memandu lah. Itu Syafi'i Rio. Baik, kita berada dalam cuti sekolah sebenarnya. Apa aktiviti-aktiviti yang terbaik untuk anak-anak kita? Cuti-cuti sekolah ni kan, kita kena luangkanlah masa bersama dengan keluarga kita kan, dengan anak-anak kita. Inilah masanya kita sembang-sembang dengan diorang kan. Kalau ada rezeki lebih tu, boring-boring ambil cuti, balik kampung, bawa anak-anak jumpa atuk, nenek, jumpa opa, apa lagi panggilan. Kalau Jawa panggil nyai, yai kan. Tak kisahlah, yang penting bawa dia atuk ni, atuk dengan nenek ni dekat kampung ni. Kadang-kadang dia tahu cuti sekolah tu, lagi seminggu nak cuti sekolah, mesti dia dah telefon dah. Minggu depan cuti sekolah, bila nak hantar cucu-cucu abah? Dia cakap dengan anak dia kan. Kita kena juga hantar kan. Terutamanya ada pula cucu kesayangan dia, kena jugalah kita hantar. Mungkin ada juga anak-anak kita yang ikuti camp ataupun program cuti sekolah kan. Tapi jangan lupa suruh mereka buat apa dia? Siapkan kerja sekolah. Mesti ada kerja sekolah yang diberi oleh cikgu. Ingatkan mereka siapkan kerja sekolah. Sambil-sambil tu bolehlah kutuk royong dekat rumah sama-sama, bersihkan rumah, tilawah Al-Quran ataupun mengaji bersama, pergi bercuti ataupun melancong bersama-sama kan. Itulah antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita manfaatkan ketika cuti sekolah. Zubir Time, selamat pagi untuk anda. Cinta Adelinda Kemboja Putih. Siapa lagi? Tommy Sai Desaru melaporkan diri. Jajita, kita ada Zri Astakona, Mela Rajibi, Zulaika Azurin, Bang Sam, ada Iha Wan Iwan, Nirfiza dari Tawau, Zalina Zeng, Ana Mila 34, Nur 68, Pencinta 981, Howard Lina Jun JR, kita ada Nova, Siti Khalijaz, lagi siapa lagi? Saitama, ada Aham. Okey, ramai-ramai. Terima kasihlah banyak-banyaklah yang melaporkan diri. Okey, jom setengah jam ini kita hentikan lagu Menangis Tepi Bujur Katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Lagu-lagu yang banyak juga meninggalkan kenangan dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Sebenarnya kalau kita lihatkan dari masa lalulah kita banyak belajar kan. Dari masa lalulah kita banyak belajar. Tak semua perkara itu akan menggembirakan kita. Ada juga perkara-perkara yang menyedihkan kita. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga masa lalu yang berikan kita kegembiraan. Cuma yang paling penting, kenangan itu tidak perlu kita rindukan berlebihan. Sebab itu adalah kenangan. Setidaknya kenangan lalu, koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan dan juga lirik oleh Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Kunanti. Saya menantikan anda semua, geng-geng berhantu, sampai pukul 6 pagi.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan, rahmat, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Pastinya kita semua dapat, ya, percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang, sahabat yang mulia, kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insyaAllah. Kali ini sahabat yang mulia, insyaAllah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. MasyaAllah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, nada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam mana pun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta tu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah. Ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita, sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu yang penting, kena pada tempatnya. Makanya cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah sahabat yang dimuliakan Allah, sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia nih. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik, kadang steady, kadang tidak steady, kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini sahabat yang mulia sering kita letakkan pada sesuatu dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 165, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu masya Allah terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi dia apa dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, insyaallah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaallah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan. Dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.

0: Kan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sana Kan FM bersamamu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani dan salam pertemuan untuk anda bersama-sama dengan Diri dan Kak Nur.
1: Dan terima kasih pada anda yang memilih siaran stand Dekan FM menerusi frekuensi 90.1 juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik.
0: Ya, pastinya pertemuan kita untuk hari ini bulan yang baru 1 Jun 2026.
1: Dan pastinya hari ini merupakan hari yang amat penting ya bagi rakyat Malaysia.
0: Ya, betul.
1: Di seluruh negeri di Malaysia.
0: Seluruh negeri kita. Apapun kita akan bawakan untuk anda nanti sebelum cuti untuk hari ini. Kepada anda yang bercuti, selamat bercuti. Dan untuk inti serah rancangan sebentar lagi 6.15 minit pagi, Kak Nur.
1: Kita akan ikuti info cuaca sementara berita ringkas sampai FM 6.30 pagi.
0: Ya, akan kita terus ikuti pula 6.45 minit pagi nanti. Laman Nurani dan Utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Pastinya hari ini 1 Jun cuti satu Malaysia semua untuk merayakan hari penting ini. Apapun kita akan umumkan sebentar lagi ya bersama dengan MC Raja-Raja kita. Kita nak beri betul bersama dengan lagu ini. Yang pasti anda kena terus setia bersama-sama kami di
1: Sandakan
0: Bersamamu.

setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Sana kena bersama. Malam ini kita kongsikan seketika info cuaca hari ini. Kita mulakan dengan daerah Sandakan yang mana berkongsikan ramalan cuaca yang sama dengan daerah Terlupit. Untuk pagi ini diramalkan berangin, ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah petang dan malam dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Bagaimanapun berangin tetapi suhu dia agak sedikit panas ya. Manakala untuk daerah Beluran pula berkongsikan ramalan cuaca yang sama dengan daerah Kina Batangan, di mana untuk sebab pagi diramalkan berangin juga, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala sebelah malam pula hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Akhir sekali di Tongod, tiada hujan untuk sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat diramalkan untuk petang dan sebelah malam dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Info cuaca ini kita bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Dan kita terus ke pada jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan ya, di mana pada pukul 11.16 minit pagi ketinggian air pada paras 119 cm, sementara pada pukul 6.14 minit petang ketinggian air di bawah paras 97 cm. Jadual air pasang surut dibawakan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
1: Lain terus Sandakan FM
2: bersamamu.
0: Info cuaca hari ini.
3: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kena FM bersamamu.

dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TV OK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru.

0: lagu terbaik menjayakan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sarakan FM.
1: Evo, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sarakan FM pagi ini. Itu dah salam rindu bersama dengan Tex sebentar tadi. Hari ini 1 Jun 2026 merupakan hari
2: bercuti dan pastinya ya, baru saja kita menyambut hari keamatan ya, 30 dan 31. Hari ini pula merupakan hari keputeraan ya, di mana dirgahayu tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sebagai sambutan ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda tuanku pada hari ini 1 Jun 2026.
1: Ya, dirgahayu tuanku,
2: dirgahayu tuanku.
1: Dan hari ini juga Kak Nur, sambutan hari gawai yang diraikan 1 Jun dan juga 2 Jun oleh kerana terdapat pertindihan dengan hari Waisak dan juga hari keputeraan yang di-Pertuan Agong. Ya, kalau di Sarawak Kak Nur, cuti gantian tur diberikan pada 3 dan 4 Jun bagi negeri Sarawak. Itu dia. Jadi selamat bercuti untuk kawan-kawan kita ya, bersama keluarga. Dan apa juga perancangan anda sebelum cuti sekolah ni, kami doakan semoga lancar.
2: Ya, ya, itu yang penting. Masa itu emas.
1: Masa itu emas. Dan selamat menikmati masa anda berkualiti bersama dengan keluarga yang tercinta. 6.30 pagi.
2: 6.30 pagi nanti kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Sabah menyambut baik peruntukan interim RM1.5 bilion berkaitan tuntutan hasil negeri di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Imbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam menyifatkan pengiktirafan Kerajaan Persekutuan terhadap hak Sabah menerima 40% hasil bersih sebagai satu pencapaian besar dan petanda positif buat Sabah. Menurut beliau, formula akhir pembayaran kini sedang diperhalusi menerusi jawatan kuasa khas yang melibatkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Semangat perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di Sabah terus menjadi tunjang utama dalam menghadapi cabaran semasa. Ia termasuklah peningkatan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, keadaan itu menuntut rakyat untuk terus bersatu dan berganding bahu demi memastikan agenda pembangunan negeri dapat dilaksana dengan berkesan. Beliau berkata kerajaan negeri kekal komited meneruskan pelbagai inisiatif pembangunan di bawah agenda Sabah Maju Jaya 2030. Sorakan gemuruh ribuan pengunjung memecah suasana apabila peserta dari papar Gelvia Vanessa Jenny dimakotakan sebagai Unduk Ngadau Kematan 2026. Upacara pemakaian mahkota Unduk Ngadau disempurnakan isteri Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tok Puan Farida Tusin disaksikan lebih 10,000 pengunjung. Selain gelaran Unduk Ngadau, Gelvia turut membawa pulang hadiah keseluruhan bernilai RM120,000. Tempat kedua dimenangi Juji Elo Alias Francis dari Tuaran, manakala tempat ketiga Crisabel Belka Loris dari Matunggung. Sambutan Pesta Kematan tahun ini membawa pengalaman cukup bermakna buat persatuan suku Sinabu dari Tongod. Persatuan itu membuat julung kalinya menyertai pameran kebudayaan di Hong Kot Kuisaan KDCA Penampang. Perayaan itu membuka peluang kepada masyarakat luar mengenali lebih dekat identiti suku kaum Sinabu menerusi pameran pakaian tradisi, kraftangan serta pelbagai peralatan yang mencerminkan cara hidup masyarakat tersebut. Pengerusinya, Johannes Mualas berkata, pihaknya amat menghargai peluang yang diberikan KDCA untuk menyertai pameran berkenaan dan memanfaatkan platform itu bagi mengetengahkan warisan budaya Sinabu kepada pengunjung. Sekian berita tadi disunting Aslina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Sabah. Anda sedang mendengar.

0: terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Evo, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan Sandakan FM yang baru saja buka siaran 90.1. Selamat pagi ya, dan juga selamat bercuti untuk anda kami ucapkan.
2: Ya, dan pastinya hari ini merupakan hari penuh bermakna. Betul. Ya sebenarnya.
1: Dan Kanor, saya rasa kita ambil juga peluang ini untuk ucapkan syabas dan tahniah kepada pemenang undung adau kita baru-baru ini ya, semalam. Masih panas lagi kan?
2: Masih panas lagi. Dan pastinya Juvia Vanessa dinobatkan undung adau Keamatan Sabah 2026. Ini mewakili daerah Papar ya.
1: Betul. Ya, kalau kita jadi juri pun, Kanor, kita pun ambil masa yang lama saya rasanya.
2: Betul ya. Ada yang apa ni, netizen memperkatakan bahawa masa yang paling lama lah pada kali ini.
1: Betul
2: ya?
1: Sampai malam. Ada yang sampai saya lucu terbaca apa tu komen netizen di Kanor. Cepatlah keputusan, belum lagi kami makan ni, belum masak lagi di bilang Kanor ya. Betapa tekunnya sekolah orang Sabah untuk keamatan pada kali ini. Tahniah semua untuk anda yang terlibat, yang telah membuat yang apa itu terbaik untuk daerah masing-masing. Dan ini adalah rezeki daerah Papar untuk kali ini dinobatkan sebagai undung adau keamatan 2026.
2: Ini apa ni, kembali ya, dinobatkan juara ataupun johan ya. Dua tahun yang lepas pun Papar juga.
1: Papar juga, betul. Kita rindu-rindu juga sanakan untuk Kak Nur kan. Malah tu ada Sumandak-Sumandak yang Kak Nur kenal kan.
2: Ya, insyaAllah ya. Tahun depan ya, tahun depan 2027.
1: Tahun depan, cahaya-cahaya. Malah sebentar lagi kita akan terus buka untuk anda Laman Nurani. Lain terus 90.1
2: Sandakan FM.

0: siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa sihat di hari-hari yang sedang kita lalui. Ramai manusia mencari kebahagiaan pada harta, kedudukan, pujian dan kemewahan dunia. Mereka menyangka apabila semua keinginan tercapai, hati akan menjadi tenang. Namun hakikatnya, tidak sedikit manusia yang memiliki segalanya tetapi masih merasa kosong dalam jiwanya. Mengapa? Kerana kebahagiaan sebenar bukan terletak pada banyaknya dunia yang dimiliki, tetapi pada dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan hakiki itu lahir apabila seorang hamba benar-benar mengabdi kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menjelaskan bahawa ketenangan jiwa tidak datang daripada dunia tetapi daripada hubungan yang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dikasihi, mengabdi kepada Allah bukan sekadar solat dan zikir semata-mata. Mengabdi ialah menjadikan seluruh hidup ini sebagai jalan menuju redha-Nya. Ketika kita bekerja dengan amanah, itu pengabdian. Ketika kita membantu manusia dengan ikhlas, itu juga pengabdian. Ketika kita bersabar menghadapi ujian, itu juga pengabdian. Dalam dunia tasawuf, para ulama sufi mengajarkan bahawa seorang hamba akan merasakan manisnya hidup apabila hatinya tidak lagi bergantung kepada dunia, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula." Akan merasai kemanisan iman orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai rasulnya. Rawahul Muslim. Lihatlah, iman bukan sekadar diketahui tetapi perlu dirasai kemanisannya. Dan kemanisan itu hadir apabila hati benar-benar redha menjadi hamba Allah. Para pendengar sekalian, dunia hari ini mengajar manusia menjadi tuan kepada segalanya, yakni mahu dipuji, dihormati dan diangkat tinggi. Tetapi para ahli sufi mengajarkan bahawa kemuliaan sebenar lahir ketika seseorang rela menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana seorang hamba yang dekat dengan Allah akan memiliki hati yang tenang walaupun hidup sederhana. Dia tidak terlalu sombong ketika senang, tidak terlalu hancur ketika susah. Kerana dia tahu semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Inilah tujuan hidup kita, bukan sekadar mengejar dunia tetapi menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah dengan penuh cinta dan keikhlasan. Para pendengar yang rahmati Allah, jika hari ini hati masih gelisah, mungkin kita terlalu sibuk mengejar dunia sehingga lupa mendekat kepada Allah. Kembalilah kepada-Nya, perbanyakkan sujud, hidupkan zikir dan jadikan khidmat kepada manusia sebagai jalan mencari redha-Nya Allah. Kerana kebahagiaan hakiki bukan ketika dunia berada di tangan kita, tetapi ketika Allah berada dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam pengabdian dan dikurniakan hati yang sentiasa tenang bersama-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: lagu bersama dengan Hai Bahar Oh Wanita.
1: Ah, itu untuk wanita.
0: Wanita untuk Kak Nurlah di sebelah saya ni ya.
1: Untuk jaga-jaga tunggu ya. Nanti kita mainkan.
0: Jaga-jaga tu Raja Emal antaranya ya.
1: Aha, jaga lepas tu lelaki ini. Lepas tu lelaki paling bahagia.
0: Jangan. Bahagia sudah hilang.
1: Oh iya kah?
0: Baiklah, jangan lupa antarkan. Lucu pula kan Nor. Ucapan anda untuk hari ni, ucapan cuti anda kan untuk kawan-kawan keluarga yang tersayang, boleh hantar menulis WhatsApp kami sekarang.
1: Ya, 0195895858.
0: Dan setiap Isnin kita ada segmen Bahasa Etnik. Sebentar lagi utama 7 pagi dari Pusat RTM Angkasa Pura dan Tusan FM
1: bersamamu.

0: 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan sebelum memutamatkan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar RM100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Sementara itu, penggunaan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan hari ini dilihat mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu telah membolehkan Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
3: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Ali. Inisiatif itu turut menerima maklum balas positif daripada pengguna yang berpandangan ia bukan sahaja dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya, saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagipun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Saya menyambut baik lah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Usaha membendung penipuan dalam talian dan aktiviti perjudian digital terus diperkukuh menerusi cadangan mewajibkan pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata langkah itu selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko atau RMC yang akan berkuat kuasa hari ini.
7: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching, geran khas interim kepada Sabah yang meningkat kepada RM1.5 bilion disifatkan sebagai bukti komitmen kerajaan persekutuan dalam menunaikan tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor berkata, kerajaan negeri menghargai pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung peningkatan geran berkenaan. Beliau berharap dana itu dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat selain terus menyambut baik jaminan untuk terus menghormati dan melaksanakan MA63. Berita seterusnya, Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan Duhala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menteri Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Luar negara, konflik di selatan Lebanon terus memuncak apabila tentera Israel menawan istana Beaufort yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketentuan rejim Israel terhadap Hezbollah. Dan perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Naharia di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis susulan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan termasuk menawan Isan Beaufort di selatan Lebanon. Sidang berkenaan dijadual berlangsung sejurus lepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam, Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1, Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai Platoon Commander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan Airborne dan Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat komander pasukan khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang puteri.

0: terbaik menjelaskan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Ivo, itu dia lagu bersama dengan Syazikir, Minta Ampun. Dan sebelum itu kita dah sama-sama ikuti kapsul profile sempena dengan Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong.
2: Ya, dan pastinya ya, kita bercakap mengenai cuti ni. Jarang-jarang cuti panjang ya, Di.
1: Itulah kan, Nur. Ya. Budak-budak pun sampai 8 dari bulan ke apa? Minggu depan baru sekolah,
2: ya,
1: kan?
2: Ya, macam anak Kak Nur yang bungsu tu, 5 hari bulan dia balik.
1: Balik ke?
2: KK.
1: Ya, itulah dia. Dan guru-guru pun, Kak Nur, ada yang ambil masa untuk balik ke kampung. Kan? Sambung hari ada, ha, sambung itu, sambung ini, sambung semuanya. Inilah masa yang dinanti-nanti kalau mereka juga sebenarnya, kan?
2: Dalam kita bercuti, dalam kegairahan kita bercuti, terutama sekali mungkin belia, orang dewasa juga turut terlibat dalam apa ni, pendakian gunung ke, pergi ke bukit-bukit yang tinggi,
1: berkelah ke, mandi-manda,
2: betul,
1: kan?
2: Ya, pastikan kita sebelum pergi bercuti, terutama sekali yang apa ni, dengan rekreasi aktiviti lasak, persediaan
1: pembukitan.
2: Ya, pembukitan. Persediaan rapi perlu dilakukan, ya.
1: Dan harus diingatlah di situ, apa tu, semangat sertikawan tu sebenarnya penting, kan, Kak Nur? Kalau kita datang berlima, pastikan kita naik berlima, turun pun berlima.
2: Betul,
1: jangan
2: ya?
1: Tinggalkan kawan-kawan tu sebenarnya.
2: Ya. Biar lambat asal selamat, ya. Sama-sama.
1: Betul.
2: Sama-sama gunung didaki.
1: Sama-sama menjejak mimpi. Balas sebentar lagi, kita terus mawakan untuk anda. Seperti biasa, 7.30 pagi.
2: Kita akan ikuti berita Sandakan FM.
1: Ya, bersama Abang. Abang, jangan lupa hantarkan salam-salam anda bersama dengan Didi dan Kak Nur. Dan lepas itu kita kongsi untuk anda apakah ayat yang kita bawakan dalam segmen
2: Bahasa Etnik.
1: Dan terus Sandakan FM
2: bersamamu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berteringkas Sandakan FM. Kerajaan Sabah menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung bayaran interim pemberian khas perjanjian Malaysia 1963 MA63 berjumlah RM1.5 bilion. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji G. Nur berharap dana berkenaan dapat disalurkan dengan kadar segera demi kemaslahatan rakyat. Beliau turut menegaskan kerajaan negeri akan terus memperkukuh kerjasama dengan Putrajaya bagi memastikan tuntutan pemberian khas 40% dapat direalisasikan sepenuhnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan menguatkuasakan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 secara rasmi bermula hari ini. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali menyatakan langkah itu bertujuan memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil dan telus. 11 institusi kewangan kini sedia sepenuhnya manakala syarikat lain diberi tempoh peralihan sehingga 31 Mac tahun depan. Berita cuaca, sedangkan diramalkan pagi berangin, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian, Berteringkas Sandakan FM, Menteri Sunting Maznan Yunus. Saya Rosdi Muhammad Yusof, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Berita lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan

0: hari ini.
1: Ya kan Nur, seperti biasa kita nak bawakan dulu segmen seterusnya itu menaruh di medsos untuk hari ini. Antaranya lah Kak Nur kan.
2: Ya,
1: kita mulakan dengan Kak Nur dahulu. Apa cerita ni Kak Nur?
2: Ini kita kongsikan ya. Sabah sambut baik kenaikan bayaran interim 1.5 bilion ringgit ya. Di mana kerajaan Sabah menyambut baik pengumuman bayaran interim berjumlah 1.5 bilion ringgit bagi pemberian khas kepada negeri Sabah yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di mana Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor menghargai pengumuman Perdana Menteri dan jaminan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Beliau berharap dana disalurkan segera demi manfaat rakyat dan kerajaan negeri komited bekerjasama rapat dengan kerajaan persekutuan untuk merealisasikan peruntukan MA63 termasuk pemberian khas 40%. Ketua Penerangan Gagasan Rakyat Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titikan berkata peningkatan pembayaran interim membuktikan rundingan berjaya dan menepis dakwaan tidak berasas ya. Dan menurut Ketua Penerangan PGRS Datuk Nizam, peningkatan bayaran interim kepada Sabah membuktikan pendekatan rundingan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berjaya membawa hasil. Menurut beliau, pengumuman Perdana Menteri itu turut mencerminkan kesungguhan kerajaan pimpinan Ketua Menteri memperjuangkan hak Sabah menerusi saluran rundingan ya.
1: Itu yang dapat dikongsikan ya, rundingan daripada Ketua Menteri kita Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibril Haji Nor. Dengar Nor. Dan seterusnya daripada 1.5 bilion itu, kita beralih pula. Ini dia, agensi penguasaan maritim Malaysia menahan sebuah vessel pukat jerut bilis dan sebuah pambot dalam dua operasi berasingan di perairan Pulau Tabawan Kunak pada Sabtu baru-baru ini, disyaki melanggar Akta Perikanan 1985. Di mana pengarah maritim Zon Lahad Datu mengesahkan bahawa vessel dan bot itu ditahan antara pukul 3.30 petang hingga 5 petang ketika anggota bot Ronda Maritim Malaysia melaksanakan op sejahtera dan juga op tiris di kawasan berkenaan. Dalam kes pertama, sebuah vessel pukat jerut bilis dikesan sedang menjalankan aktiviti menangkap ikan pada kedudukan kira-kira 0.37 batu nautika Tenggara Kampung Jaya Baru Kunak. Hasil pemeriksaan mendapati vessel tersebut sedang menangkap ikan dalam kawasan kurang daripada 1.5 batu nautika dari daratan terdekat ya. Nampak agaknya kena maklumlah kan Kak Nur, peraturan ni bukan ada di jalan raya sahaja sebenarnya. Di laut pun ada juga. Apapun, semua bot kru yang ditahan dan barang rampasan dibawa ke jeti Perikatan Lahad Datu. Dan Ketua Polis bahagian Maritim Zon Lahad Datu juga mengesahkan beliau menyeru komuniti maritim agar sentiasa mematuhi undang-undang di laut dan menyalurkan sebarang maklumat berkaitan aktiviti jenayah di laut kepada Maritim Malaysia bagi membantu usaha penguasaan penguasaan serta melindungi sumber perikanan negara.
2: Itu yang dapat kita kongsikan bersama ya. Maritim Malaysia tahan vessel bot disyaki langgar Akta Perikanan.
1: Ya, dan Kak Nur sebentar tadi berkongsi berkenaan dengan Sabah menyambut baik kenaikan bayaran interim 1.5 bilion. Untuk anda semua yang kami kongsi dalam menarik di medsos. Selain terus, Sanakan FM
2: bersamamu.

0: Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM bersamamu jam kedua, masih bersama Didi dan Kak Nor.
1: Dan pastinya ya, di jam yang ketiga nanti ya, kita akan berkongsi bahasa etnik. Ini berkaitan dengan cuti.
0: Cuti. Kan, kita mahu tahu juga kan Kak Nor. Apakah ayat cuti itu kalau dialihbahasakan kepada bahasa etnik?
1: Ya, betul. Ya?
0: Baiklah, dan sebentar lagi 8 pagi.
1: Kita akan ikuti berita Sabah FM.
0: Untuk yang memandu pagi ini, pastinya agak lengang jalan raya Kak Nor.
1: Ya, walaupun lengang ya, jangan kita rasa selesa. Peraturan tetap peraturan.
0: Aku suka Kak Nor, betul.
1: Macam aku jangan memandu kan?
0: Peraturan tu bukan ada di jalan raya, di laut ada ya. Di mana-mana ada peraturan sebenarnya. Dalam hutan pun ada peraturan Kak Nor.
1: Betul. Dan peraturan yang perlu dititik beratkan bukan saja kepada pemandu tetapi orang di sebelah tu, kalau mungkin terpesong sikit undang-undang tu, ingatkan.
0: Tukang ingat lah mana kan?
1: Ya, tukang ingat.
0: Selain daripada tukang suap, tukang bagi air, makanan kalau jalan jauh. Balik jam kita lain lagu seterusnya. Apapun terus, setiap bersama-sama kami di Sandakan FM.
1: Bersamamu.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Perpaduan rakyat tuncang utama hadapi cabaran isu semasa. Gemilang di pentas keamatan Wakil Papar Julang Mahkota Unduk Ngadau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM.